0: tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
1: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
0: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
0: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
2: Ingat, stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

pagi, sahabat pendengar 103,5 Magelang FM ya. Selamat beraktivitas pagi hari ini. Mungkin juga sahabat pendengar Vita sampaikan ya, beberapa hari terakhir untuk Mbak Susi, ada Mbak Nadine juga, Mbak Tuti Haryanti, kemudian Bu Tuti Buriono, ada Pak Prianto juga, Pak Iwan ya, semuanya selamat pagi.

0: Nah, hari ini tanggal 24 Agustus. Pada tanggal yang sama di tahun 1903, sosok pahlawan nasional ini dilahirkan. Seperti apakah sosok pahlawan nasional kita ini? Mari kita simak kisahnya. Insan edukasi, Muhammad Yamin dilahirkan pada tanggal 24 Agustus tahun 1903 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Dia adalah seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang dihormati. Muhammad Yamin juga merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia. Yamin juga sering menulis dan menerbitkan tulisan-tulisan dalam jurnal berbahasa Belanda maupun bahasa Melayu. Karyanya yang telah diterbitkan adalah Puisi Tanah Air dan Tumpah Darahku. Karya tersebut sebagian besar berbentuk soneta. Tidak hanya terbatas pada puisi, Yamin juga menerbitkan esai, drama, dan terjemahan karya Shakespeare dan Rabindranath Tagore. Selain sebagai seorang sastrawan, Yamin juga menjadi pelopor Sumpah Pemuda sekaligus pencipta imaji keindonesiaan yang mempengaruhi sejarah persatuan Indonesia. Muhammad Yamin merupakan pahlawan yang memperjuangkan persatuan dan kesatuan pemuda melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Insan edukasi, Muhammad Yamin juga merupakan anggota BPUPKI dan anggota Panitia 9 yang telah berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Piagam dari terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Selain itu, Yamin juga pernah diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Setelah Indonesia merdeka, Yamin banyak menduduki jabatan-jabatan penting negara. Di antaranya, menjadi anggota DPR sejak tahun 1950, Menteri Kehakiman pada tahun 1951 hingga 1952, kemudian menjadi Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan pada tahun 1953 hingga 1955, Menteri Urusan Sosial dan Budaya pada tahun 1959 hingga 1960, lalu sebagai Ketua Dewan Perancang Nasional tahun 1962, dan juga sebagai Ketua Dewan Pengawas IKBN Antara pada tahun 1961 hingga 1962. Nah, insan edukasi, ada baiknya kita renungkan kata-kata bijak Muhammad Yamin ini. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Semoga menjadi inspirasi.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan perempuan berdaya, lansia mantap, nyaman dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot pelajar gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

hadiah utama 2 mobil Daihatsu Hatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
5: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat, tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
4: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
5: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
4: Loh, program apa itu, Pak?
5: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: Untuk semua usia.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia bersama saya Lili. Sahabat, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Kebakaran seluas 280 hektar lebih di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan masih menjadi fokus utama pemadaman. Dilansir dari RRI, operasi pemadaman lahan di wilayah tersebut telah berlangsung secara intensif selama 26 hari. Kepala Kepolisian Daerah Riau, Inspektur Jenderal Heri Heriawan, menyampaikan laporan terkini mengenai perkembangan situasi penanganan. Sementara itu, karakteristik tanah gambut di lokasi kejadian menyebabkan api bertahan lama di bawah permukaan tanah. Kepolisian Daerah Polda Riau bersama Kodam 19 Tuanku Tambusai serta Manggala Agni dikerahkan secara terpadu. Upaya mitigasi bencana telah dilaksanakan sejak masa prabencana melalui pembangunan embung air. Polda Riau bersama pihak pemerintah daerah juga memfasilitasi pemeriksaan kesehatan warga terdampak kepulauan asap. Sahabat, ikuti terus kabar informasi terkini dalam Kabar Indonesia.
2: Because I'm trying to do the best I can, and they can't find something to satisfy me.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksudnya, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
2: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
2: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
2: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
2: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

pagi 103,5 Magelang FM sampai jam 9 ya, bareng sama Vita dari Ruang Dengar 103,5. Oh ya sahabat pendengar, yang namanya gawai itu udah seperti barang yang wajib banget gitu ya, kayak mantra setiap hari yang harus dibawa kemana-mana, jadi password. Kalau nggak ada handphone kayaknya udah mati kutu ya zaman sekarang. Makanya nih sering banget update tentang informasi apapun bisa dilakukan dengan begitu mudahnya. Saking mudahnya kita sampai lupa gitu ya untuk bisa membersihkan cage atau mungkin sampah-sampah digital yang selama ini tuh ada. Bayangin sih setiap menitnya aja pesan di WhatsApp grup tuh penuh banget. Ada link informasi, ada video, ada lagi foto gitu ya. Dan bisa jadi random atau beragam kapasitasnya. Nah, biar kita gak kudet-kudet amat gitu ya di kebebasan digitalisasi hari ini, yuk bersihin ruang penyimpanan biar lebih cepat lagi kerjanya. Mungkin sahabat pendengar ngerasa pas lagi foto gitu ya gak bisa, pas lagi mau video momen-momen penting gak bisa, aduh sayang banget. Mending sekarang buru-buru deh melihat ya keberadaan data-data sisa dari aplikasi yang sebenarnya sudah dihapus. Bisa jadi udah dihapusin semua kok aplikasinya, tapi kenapa nggak bisa gitu ya? Nah, ini bisa menggunakan cara-cara yang bakal Vita sampaikan nih sahabat pendengar sebagai informasi gitu ya. Meskipun sudah di uninstall sebuah aplikasi, tapi pada umumnya datanya tuh masih tertinggal. Jadi proses uninstall standar pada sistem operasi Android tuh hanya membersihkan data di dalam area sandbox pribadi aplikasi saja, seperti penyimpanan internal langsung dan cache aplikasi dasar. Sementara itu, berkas unduhan tambahan juga masih terbackup atau masih tercadangkan, hingga sahabat pendengar bisa membuka pengelolaan berkas misalnya atau file manager bawaan ponsel gitu ya. Ini bisa di klik aja, nanti dipilih aplikasinya, bisa kemudian memilih bersihkan data atau bersihkan memori. Nanti dengan mudah ruang penyimpanan jadi lebih selonjoran lagi deh, bisa seluncuran lagi deh di media sosial. Ingat ya, tetap berbijaksana dalam menggunakan gawai, dalam menggunakan media sosial, dan yang pasti kesehatan dari gawai kita juga tidak kalah penting untuk dijaga. Oke, Tiesto bareng sama Tata McRae, spesial buat kamu di Semangat Pagi.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia bersama saya, Aya. Sahabat, pemerintah menerapkan sistem digitalisasi perlindungan sosial guna menekan angka kesalahan data penerima bantuan yang mencapai 45%. Langkah e-government ini difokuskan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran kepada masyarakat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari, membeberkan tingkat kesalahan data tersebut pada Rabu, 19 Agustus 2026. Ketidaktepatan data sasaran bantuan sosial terungkap dalam konferensi pers resmi di kantor Bakom Republik Indonesia. Tenaga ahli Menteri Sosial Andi Kurniawan menyampaikan komitmen perbaikan data penerimaan bantuan, pemerintah memperbarui data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN secara berkala hampir setiap bulan. Sementara itu, pemerintah daerah memegang peranan sangat vital dalam memutakhirkan serta memanfaatkan data terpadu di wilayahnya. Badan Pusat Statistik BPS melakukan pembaruan data secara berkala dalam jangka waktu 3 bulan sekali. Hasil pemutakhiran data diserahkan kepada Kementerian Sosial setiap tanggal 10 pada bulan penyaluran. Sejumlah keluarga penerima manfaat dialihkan karena mengalami perubahan status sosial seperti naik desil atau meninggal dunia. Pengalihan juga dilakukan bagi warga yang telah graduasi atau tidak ditemukan di lapangan. Bantuan sosial berfungsi sebagai bantalan ekonomi vital untuk menjaga daya beli warga dari kemiskinan dan diharapkan masyarakat dapat diajak bekerjasama dalam berpartisipasi aktif dalam melaporkan ketidaktepatan sasaran agar data bantuan sosial semakin akurat. Sahabat, ikuti terus informasi terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
3: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
2: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
3: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
2: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
3: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
2: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
3: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
4: Dengan hemat listrik,
3: hidup jadi lebih baik.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
1: Radio Magelang FM di udara untuk semua.
0: 103,5

selamat beraktivitas buat sahabat pendengar di pagi hari Senin, tepatnya 24 Agustus 2026 ini ya. Sejumlah aktivitas mungkin sudah dilakoni sejak pagi hari tadi. Jadi rasa-rasanya mungkin sedikit lelah pagi hari ini. Apakah itu pertanda belum sarapan? Jadi kalau belum sarapan, bisa sarapan dulu gitu ya, sambil dengerin informasi terkini dan juga lagu yang masih tersaji di Semangat Pagi bareng sama Vita.

Okay, Vita ngucapin selamat pagi ya buat sahabat pendengar yang sudah bergabung lewat 0882 135 135. Apa kabar nih buat Pak Endro di Jogja ya? Terima kasih sudah bergabung bareng sama Vita. Okay, selamat beraktivitas saja buat Pak Endro. Oh, ini barusan pulang dari Flores begitu ya NTT. Alhamdulillah keluarga sehat. Selamat berkat doa dari semua. Ya, alhamdulillah. Semoga senantiasa bisa memberikan kebahagiaan ya ketika sudah kunjung bareng sama keluarga. Ini buat Vita mensiaran aja. Dan aktivitas buat Pak Endro. Apa kabar buat Bu Riono di Nudan sana? Semoga sehat ya. Lagunya Bukan Karena Tak Cinta dari Judika. Salam dong buat Pak Narko, ada Pak Herman juga Pak Iwan, Bu Sadowo, Bu Endah Wahyu juga Bu Tuti Haryanti, kemudian Mama Vega, Mbak Murni. Apa kabar buat Mbak Erna, Mbak Susi juga, Mbak Nungki, semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas saja. Lagunya ditungguin ya. Kemudian juga ada Mbak Murni. Selamat beraktivitas Mbak Murni, kerja aja. Oke lah, kalau begitu sahabat pendengar, terima kasih sudah bergabung ya bareng sama Vita di 103,5 Magelang FM sejak pukul 6 tadi. Ada beberapa lagu yang masih tersedia untuk diputar di 103,5. Kali ini Vita sekaligus pamit ya, bersama dengan kolaborasi dari Judika dan Lesti, Bukan Karena Tak Cinta. Spesial buat Bu Riono dan juga buat sahabat pendengar dimanapun berada. Semangat selalu dan sampai jumpa.

totalitas, lebih berdaya dan juga lebih menikmati. Iya dong. Ya, sahabat pendengar, mungkin di sekeliling Anda sekarang ini lagi banyak terlihat gitu ya, seperti sebuah tempat sampah yang punya sirkulasi yang cukup. Di sana untuk membuang botol bekas plastik. Wah, jadi nampak ya, ada yang bertuliskan donasi, ada yang bertuliskan tempat pembuangan botol plastik dan lain sebagainya. Tapi ini sahabat pendengar, memang ya, yang namanya sampah plastik dicampur dengan sampah rumah tangga, aduh, gak bisa direduksi, gak bisa untuk didaur ulang. Apalagi kalau semuanya jadi limbah yang tidak berkesudahan. Coba deh untuk pagi hari ini bisa jadi memanfaatkan, sekarang gak ada lahan kosong misalnya karena padat penduduk, sehingga sahabat pendengar bisa memanfaatkan kumpulan botol plastik ya, untuk bisa membuat sisi pojok rumah jadi lebih asri lagi. Misalnya dengan membuat tanaman hias atau justru tanaman obat yang bisa digunakan setiap hari untuk keluarga, atau dengan memanfaatkan lahan-lahan kecil di sebelah rumah ini untuk menanam berbagai macam sayuran. Nanti Vita bakal bahas ya.

sedikit tentang cara membuat dinding jadi hijau dari botol bekas. Selengkapnya di Inspirasi Keluarga. So right here right now, ketemu dulu deh sama Gigi ya. Kepastian yang kutunggu. Ya dong, yang pasti-pasti aja. Ya udah deh, sampai usai nanti ya jam 12 Vita terus bakal membersamai dengan lagu-lagu yang paling Anda suka di Inspirasi Keluarga.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti softcase, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis softcase, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Iluva Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Iluva Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Iluva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Iluva jelas lebih murah

Sahabat Mendengar, selamat pagi. Wah, kalau udah beres semuanya dari pagi gitu ya, rasanya udah lebih legaan deh. Bisa selonjoran, ngeteh-ngeteh cantik dulu ya, atau ngopi sambil ditemani dengan gemericik air sebuah taman kecil yang Anda sudah bangun begitu ya bersama pasangan. Wah, pastinya jadi lebih syahdu sekali. Oh iya, sahabat pendengar, kadang-kadang tuh ibu rumah tangga atau bapak-bapak juga ngelihat dinding rumah yang kosong tuh kayaknya jadi latar yang polos dan boring gitu ya, ngebosenin. Biasanya banyak kreasi yang bisa diaplikasikan, seperti membuat daur ulang ya dari sampah botol plastik yang bisa membuat dinding hijau dari botol bekas saja. Gimana caranya ya? Taman vertikal nih sahabat pendengar, bisa kita buat ya di lahan tanah yang tidak begitu luas. Sampah plastik ini jadi masalah yang terus menerus ya bertambah setiap tahunnya dari berbagai kota besar. Bahkan di mungkin saja rumah tangga kita sendiri, air mineral, botol plastik, botol minuman sering banget ya berakhir begitu saja tanpa pemanfaatan ulang. Biasanya sih ada sih yang memang rajin banget ya untuk kumpulin kemudian ditukarkan di bank-bank sampah atau di tukang rongsok ya. Ya, barang-barang ini sebenarnya bisa dipakai kembali untuk menopang tanaman hias sekaligus juga mengurangi volume sampah ya, dengan kreasi tersendiri tentunya. Coba kita luangkan waktu sejenak gitu ya untuk kumpulkan botol plastik dan mulai berkreasi. Mungkin bisa mengajak buah hati juga biar mereka sambil belajar gitu ya. Bisa disesuaikan ini dengan ukuran dari masing-masing dinding yang Anda punya. Kalau bisa sih seragam gitu ya ukurannya, jadi lebih cantik gitu ya. Dan yang tidak kalah penting adalah persiapan gunting atau cutter untuk bisa memotong bagian botol, bor kecil untuk membuat lubang, dan juga kawat atau tali plastik untuk mengikat botol pada rangka. Media tanam berupa campuran tanah dan kompos juga perlu banget ya untuk disiapkan lebih awal agar proses penanaman berjalan lancar setelah botol disiap untuk dipasang. Nah, sahabat pendengar, sembari membersihkan botol juga bisa disiapkan papan kayu atau bambu atau mungkin pipa PVC ya untuk bisa menjadi rangka tempat botol digantung atau disusun. Rangka ini juga berfungsi untuk menahan beban botol yang sudah berisi tanah dan tanaman sehingga tidak mudah roboh. Pemilihan rangka bisa disesuaikan ya dengan kondisi dinding, baik di dinding luar rumah, pagar, atau di area balkon yang terbatas. Oh iya sahabat pendengar, jangan lupa ya rendam botol dalam air sabun selama beberapa menit agar noda atau bau bekas isi botol tuh hilang sepenuhnya. Enggak enak kan ya, ada residu-residu yang tertinggalkan. Dan juga proses pembersihan ini penting banget agar botol tidak menjadi sarang bakteri atau serangga setelah dipasang di dinding. Kita bisa memanfaatkan beragam tanaman ya, tanaman hias atau mungkin sayur mayuran yang Anda sukai, tergantung dengan apa yang pengen Anda dapatkan dari mini taman yang mau Anda buat. Oke deh sahabat pendengar, jangan sampai Anda membiarkan botol bekas plastik begitu saja. Kita bisa manfaatkan untuk menjadi sebuah hiasan rumah yang terbaru. Bisa jadi spot keluarga yang asik ya, sambil ngopi, sambil lihat-lihat tanaman yang sudah Anda tanam di dalam botol bekas maksudnya ya. Bisa sawi, bisa cesin, bisa stroberi atau daun mint gitu ya, sambil bikin mojito berry misalnya. Jadi kafe yang menarik ya di pojok rumah. Oke deh kalau gitu sahabat pendengar, sampai usai nanti Vita punya banyak sekali lagu-lagu spesial untuk diputarkan.
Anda bisa bergabung di 0882-135-135. Apa kabar buat Lembayung, Bu Endang, dan juga Bu Riono? Kita nanti akan sapa di segmen selanjutnya. Anda bisa simak kabar Indonesia.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Halo Mas Bro, apa kabar?
1: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Radio Magelang FM di udara untuk semua.
2: 103,5 Radio

Kabar Indonesia bersama saya Nizar. Tambahan dana pelatnas Asian Games 2026 membuka jalan timnas Wushu Indonesia menjalani training camp di Tiongkok. Sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis pengurus besar Wushu Indonesia PBWI pada Senin 24 Agustus 2026. Program tersebut menjadi bagian penting persiapan menghadapi Asian Games Aichi Nagoya Jepang. Ajang multicabur ini dijadwalkan berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Timnas Wushu Taolu telah bertolak menuju Nanjing pada Kamis 20 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan bersama. Sementara Timnas Wushu Sanda berangkat menuju Shaolin, Taogu, Henan sehari setelahnya. Manajer Timnas Wushu Indonesia, Iwan Fok, mengapresiasi Kemenpora karena tambahan anggaran membuat program TSI luar negeri dapat terlaksana. Semula, anggaran pelatnas Asian Games 2026 sebesar 127 miliar, kemudian bertambah 95 miliar menjadi 222 miliar setelahnya. Sekjen PBWI, Ignacio, mengapresiasi dukungan Menpora, Erick Thohir dan Presiden Prabowo Subianto terhadap program pelatnas jangka panjang Indonesia. Dukungan pembiayaan jangka panjang diharapkan menjaga kesinambungan persiapan atlet menuju berbagai ajang internasional termasuk Olimpiade 2026-2028 mendatang. Simak terus informasi terkini hanya di Kabar Indonesia. Sinambungan persiapan atlet menuju berbagai ajang internasional termasuk Olimpiade 2026-2028 mendatang. Simak terus informasi terkini hanya di Kabar Indonesia.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.

sampai jam 12 nanti ya, Inspirasi Keluarga terus akan menyapa Anda dari Ruang Dengar 103,5. Apa kabar buat Om Lembayung ya? Salam-salamnya buat kita semua deh. Yang lagi pada gawe aja, buat Mbak Susi, Mbak Nadine, juga Mbak Tuti Haryanti, kemudian Pak Iwan, Pak Prianto, dan semua pendengar di pagi hari ini ya, beraktivitas aja. Birunya Rinduku, oke, Ria Angelina ya. Kemudian juga ada Bu Endang Wahyu. Halo Bun, apa nih lagunya ya? Sementara kirim-kirim salam dulu deh buat Mama Vega, Bu Mariono, Bu Riono juga, Bu Sadowo, ada Pak Rohyanto di Demak, Pak Herman, Mbak Murni, Bu Eti di Jamewangi, Bu Susi juga, Pak Prianto, buat Bu Nani di Kalinegoro juga. Selamat beraktivitas. Cinta kita ya. Cinta kitanya siapa nih? Cinta kita dari Ami ya. Atau Inka Kristi. Ditunggu habis ini Vita hadirkan. Bu Riono juga selamat beraktivitas Bun. Salam sehat, salam semangat ya. Pance Ponda, jangan salahkan siapa. Ya oke, okay. Salamnya buat Bu Neni, ada Bu Mariono juga, Bu Nani, kemudian Bu Sadewo ya, Bu Ena Wahyu, Bu Haryani, Bunda Eti juga, Mama Vega, Mama Olga, Bu Pramono, Bu Tuti Haryanti, Bu Sekar juga, semuanya yang sedang bergabung. Vita ucapkan selamat menyatu di Radio Magelang FM. Kalau begitu sobat pendengar, jangan kemana-mana ya. Lagu-lagu yang sudah Anda request bakal Vita hadirkan sesaat lagi. Kita awali dulu deh dengan Birunya Rinduku dari Ria Angelina di Ruang Dengar Anda. Tentu saja dari 103,5 Magelang FM.

0: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu.

0: gurihnya bikin lagi.
1: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
0: 103,5 Radio Magelang, Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.
2: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
3: Insan edukasi siapa tidak kenal dengan Muhammad Yamin, salah satu sosok pahlawan nasional Indonesia, budayawan dan aktivis hukum terkenal di Indonesia. Nah, hari ini tanggal 24 Agustus, pada tanggal yang sama di tahun 1903, sosok pahlawan nasional ini dilahirkan. Seperti apakah sosok pahlawan nasional kita ini? Mari kita simak kisahnya. Insan edukasi, Muhammad Yamin dilahirkan pada tanggal 24 Agustus tahun 1903 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Dia adalah seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang dihormati. Muhammad Yamin juga merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia. Yamin juga sering menulis dan menerbitkan tulisan-tulisan dalam jurnal berbahasa Belanda maupun bahasa Melayu. Karyanya yang telah diterbitkan adalah Puisi Tanah Air dan Tumpah Darahku. Karya tersebut sebagian besar berbentuk soneta. Tidak hanya terbatas pada puisi, Yamin juga menerbitkan esai, drama, dan terjemahan karya Shakespeare dan Rabindranath Tagore. Selain sebagai seorang sastrawan, Yamin juga menjadi pelopor Sumpah Pemuda sekaligus pencipta imaji keindonesiaan yang mempengaruhi sejarah persatuan Indonesia. Ya, Muhammad Yamin merupakan pahlawan yang memperjuangkan persatuan dan kesatuan pemuda melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Insan edukasi, Muhammad Yamin juga merupakan anggota BPUPKI dan anggota Panitia 9 yang telah berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan cikal bakal dan merupakan dasar dari terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Selain itu, Yamin juga pernah diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Setelah Indonesia merdeka, Yamin banyak menduduki jabatan-jabatan penting negara, Di antaranya menjadi anggota DPR sejak tahun 1950, Menteri Kehakiman pada tahun 1951 hingga 1952, kemudian menjadi Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan pada tahun 1953 hingga 1955, Menteri Urusan Sosial dan Budaya pada tahun 1959 hingga 1960, lalu sebagai Ketua Dewan Perancang Nasional tahun 1962, dan juga sebagai Ketua Dewan Pengawas IKBN Antara pada tahun 1961 hingga 1962. Nah, insan edukasi, ada baiknya kita renungkan kata-kata bijak Muhammad Yamin ini. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Semoga menjadi inspirasi.
2: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

Kabar Indonesia bersama saya Lili. Tambahan dana pelatnas ASEAN Games 2026 membuka jalan timnas wushu Indonesia menjalani training camp di Tiongkok. Sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis pengurus besar wushu Indonesia PBWI pada Senin 24 Agustus 2026. Program tersebut menjadi bagian penting persiapan menghadapi ASEAN Games Aichi Nagoya, Jepang. Ajang multicabur ini dijadwalkan berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Timnas wushu Tolu telah bertolak menuju Nanjing pada Kamis 20 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan bersama. Sementara timnas wushu Sanda berangkat menuju Shaolin Taogu, Henan sehari setelahnya. Manajer timnas wushu Indonesia, Iwan Kwok, mengapresiasi Kemenpora karena tambahan anggaran membuka program TC luar negeri dapat terlaksana. Semua anggaran pelatnas ASEAN Games 2026 sebesar 127 miliar, kemudian bertambah 95 miliar menjadi 222 miliar setelahnya. Sekjen PBWI Igatno mengapresiasi dukungan Menpora Erick Thohir dan Presiden Prabowo Subianto terhadap program pelatnas jangka panjang Indonesia. Dukungan pembiayaan jangka panjang diharapkan menjaga kesinambungan persiapan atlet menuju berbagai ajang internasional, termasuk Olimpiade 2028 mendatang. Simak terus informasi terkini hanya di Kabar Indonesia.

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerjoning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
0: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.
6: Inspirasi

0: Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Terima kasih ya buat sahabat pendengar nih, ramai sekali ya siang hari ini. Oh iya, sahabat pendengar, ngomong-ngomong nih, berbicara tentang menjaga kebersihan gitu ya, ini memang bukan tanggung jawab siapa-siapa ya, tanggung jawab kita sebagai pemilik dari lahan yang kita sedang tinggali, atau mungkin juga tempat yang sedang kita naungi untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk juga kalau sobat pendengar berada di rumah yang berdekatan dengan sungai, atau mungkin jalan raya gitu ya. Ini juga menjadi tanggung jawab tersendiri untuk bisa ngerawat Magelang. Ini juga dilakukan oleh pemerintah Kota Magelang, yang mana dalam hal ini Wali Kota Magelang ini mengajak masyarakat untuk terus merawat Magelang, mulai mengubah cara pandang dalam mengelola sampah, di mana persoalan persampahan tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai urusan menyangkut mengangkut sampah dari jalan, pemukiman, tetapi dimulai dari sumbernya ya. Sumbernya apa? Di mana ya, rumah tangga, lingkungan, sekolah, pasar, perkantoran, hingga dunia usaha. Perubahan paradigma ini diarahkan dari pola lama kumpul, angkut, buang, menuju ke sistem pengelolaan dari hulu ke hilir. Sampah dipilah sejak sumbernya, diolah sesuai dengan jenisnya, kemudian dimanfaatkan kembali dan didaur ulang. Ini merupakan konsep yang dasar yang sebenarnya bisa jadi kita harus di reminder gitu ya, harus diinget-ingetin lagi. Ya, yang terpenting adalah hanya residu yang benar-benar tersisa yang dibawa ke fasilitas pemrosesan akhir. Terlebih sahabat pendengar, Kota Magelang ini punya peraturan wali kota ya, peraturan wali kota atau perwal nomor 40 tahun 2025 yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan program Magelang Bersih dari Sampah. Komitmen ini juga semakin menguatkan Kota Magelang dengan berbagai program pengelolaan lingkungan dan juga persampahan yang terintegrasi dengan gerakan Indonesia Asri, aman, sehat, resik, dan indah. Damar Prasetyono, Wali Kota Magelang, menempatkan perubahan perilaku masyarakat menjadi bagian penting ya dari agenda pembangunan lingkungan, menguatkan gerakan dari kampung. Ya, sejak Januari 2026, Pemkot ini sudah mengerahkan berbagai sarana pengelolaan sampah yang bersumber dari Prodamai, Mak Celinge, dan Pokok Pikiran DPRD. Sementara bantuan itu meliputi 142 gerobak sampah, 120 timbangan pegas, 1593 keranjang pemilah, 2575 karung, dan 16 kendaraan 3 roda. Melalui Prodamai ini, pengelolaan lingkungan juga didorong tumbuh dari kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Ya, di bulan Agustus ini mungkin bisa jadi kegiatan Lomba K3 ya juga dilaksanakan. Punya predikat misalnya RT, RW, atau kampung terbersih gitu ya, pasti jadi kebanggaan tersendiri karena momentumnya juga pas banget di bulan Agustus, lagi semarak dengan beragam aksesoris Agustusan gitu ya. Ya, semoga dari permasalahan sampah ini bisa menjadi bukan pundi-pundi uang, tapi keindahan juga begitu ya sahabat pendengar. Dan tidak hanya uang semata, kita bisa melihat potensi-potensi dari pengelolaan limbah yang ada dari rumah tangga. Misalnya jadi pupuk kompos atau maggot gitu ya. Atau yang tadi Vita sampaikan, botol-botol plastik yang sekarang juga sedang digaungkan di mana-mana. Buang sampahnya di tempat yang tersendiri gitu ya. Ini bisa jadi pot bunga atau mungkin pot sayur-sayuran dan lain sebagainya. Oke deh, beragam kreasi yang bisa Anda lakukan demi menjaga lingkungan agar tetap asri dan tidak tercemar. 366-899 mau gabung, boleh banget. Halo, Inspirasi Keluarga.
1: Hey, cantik.
0: Halo.
1: Inspirasi kita semua.
0: Bagaimana kabar cantik?
1: Lumayan, belum sehat betul bang.
0: Belum sehat betul, lebih sakit ya.
1: Gulanya tuh tinggi, pabrik gula mbak.
0: Abis makan apa?
1: Itu loh, minuman sesaset.
0: Aduh, Bu Nani, saya aja urangin loh Bu Nani. Kopi ya?
1: Ya macam-macam lah.
0: Waduh.
1: Ada teh wangi, ada kopi, ada itu yang bikin aku naik.
0: Iya. Udah di sini aja, stay aja di sini, gak usah naik-naik.
1: Tapi kok gak terasa tuh mbak?
0: Iyalah. Tiba-tiba kan?
1: Kemarin itu kan 550. Kemarin di bagian itu 400. Bukannya itu pedun saja, kalau gak tuh di batang-batang.
0: Dimanja pada angka ya. Angka lama.
1: Iya. Sehat aja. Sehat, ya dong.
0: Iya, yuk.
1: Gula boleh tinggi tapi sebenarnya sehat.
0: Gak boleh, gula harus gulanya harus normal. Jangan kayak high fat tiba-tiba.
1: Sudah saya kurang, nggak pernah minum gula pasir.
0: Tapi
1: ya bikin naik itu gula pasir dulu, mbak.
0: Iya, tapi sasetnya ya itu gula tersembunyi itu.
1: Iya, itu kan nggak sintetis tuh gula.
0: Bu Nan, ini bisa aja.
1: Ayo
0: sehat-sehat ya Bu, dijaga semuanya ya.
1: Tapi nggak apa-apa nih, habis nyuci, bersih-bersih,
0: sasa, kepelu. Waduh,
1: olahraga nih.
0: Saya kalah deh kalau urusan itu ya. Karena kan udah stay di sini.
1: Olahraganya olahraga mulut.
0: Iya.
1: Bibir.
0: Tangan juga loh Bu Nani.
1: Apa?
0: Tangan kan juga. Oke Bu Nani, yuk, lagunya apa?
1: Apa ya? Kalau Angin Malam tuh masih masuknya ya? Yang berdiri?
0: Bisa sih. Nggak takut masuk angin emang?
1: Ya?
0: Nggak takut masuk angin?
1: Enggak lah. Aku teringat seseorang
0: gitu. Baiklah.
1: Aku ditinggal.
0: Oh gitu.
1: Sampai sekarang nggak ketemu loh mbak.
0: Soalnya
1: gak boleh jadi, dia kan saudara sepupu.
0: Oh, baiklah.
1: Cuma ingat lagunya aja.
0: Oh, iya. Biar menjadi kenangan.
1: Iya, kenangan sendiri. Ayo, semuanya udah berlalu, mbak.
0: Iya.
1: Tinggal kenangan. Menyiksa diriku.
0: Jangan tersiksa. Nanti buat having fun aja, buat senang-senang ya, Bu Nania.
1: Terus hati malah kan Mbak Vita ya.
0: Bu Nani, lagunya apa? Lagunya apa? Mau kirim salam buat siapa? Kirim salam buat?
1: Oh iya, buat Pak Irma, Mas Rianto, Pak Iwan. Pak Iwan kok tadi nggak naik ya?
0: Belum ya?
1: Sibuk nih ya. Belasan mau karena apa Pak Iwan?
0: Sibuk manasin motor dulu.
1: Manasin motor. Wah, HP-nya ngajak.
0: Oh iya, iya.
1: Ya bisa usah kan? Bu Riono, apa kabar? Bu Mariono, Mama Fika, sudah sembuh ya, sehat. Mama Oka juga sakit tapi belum sembuh ya. Sakit apa sih Mama saya itu kok lama?
0: Saya kok malah kurang tahu, Bu.
1: Oh, aku sakit tadi itu kok guyang-guyu lah kok.
0: Iya.
1: Aku sakit tau yang guyang-guyu. Bilang lah, Yu, apa kabar? Sasar-sasar kok enggak. Yuk, anu ya. Kapok ke tempat Bu Nani ya. Bilang lah, Yu. Ada Mbak Sekari nanti, Bunda Eti, Bunda Satiwo, Bapak Pramono yang di Bandungan sana ya, Mbak Tuti juga yang diundang. Apa sih yang belum? Masung ayo, Mas Lembayung Sutra, Om Yono juga, Pak Royan. Tadi Pak Bagian naik, Pak Prito.
0: Iya.
1: Aku tahu, tak nikmati ya. Oke, sibuk Mbak.
0: Gasik tuh Pak Pri kalau naik sekarang.
1: Apa?
0: Gasik naiknya.
1: Naiknya gasik katanya aku.
0: Iya.
1: Aku menyiapkan sarapan pagi buat anak bontot lho. Macam-macam jadi dapat di dapur. Saya nikmati ya. Barusan selesai ini kayak rada lumayan.
0: Iya.
1: Manjemuri. Buat semuanya yang belum nanti siang Mbak Murni ya. Mbak Erna Dwi. Ada siapa lagi yang belum nanti siang lagi?
0: Oh iya, tanduknya nanti ya.
1: Lainnya yang belum.
0: Iya.
1: Yang belum tak jual jawil.
0: Oke.
1: Iya, tadi udah ya.
0: Heeh.
1: Semua.
0: Iya.
1: Tanpa terlibat. Spesial Mbak Vita sama tugas.
0: Terima kasih. Bu Nani jaga kesehatan ya.
1: Iya, tak gotong sampai otot sampai.
0: Tak cubit loh dari sini loh.
1: Iya. Tapi tetap bisa tawa kok Mbak.
0: Iya.
1: Aku enggak tidur-tiduran dalam sesuatu enggak.
0: Oke.
1: Tapi terbaik ini. Makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu. Oke. Menepis bayang kasih Rita Effendi ya buat sahabat pendengar tadi yang sudah request. Ada Bu Pramono, selamat mendengarkan. Ada Pak Herman ya, selamat menguping, nguping 103,5.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Pak, Pak.
1: Apa, Bu?
4: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.
3: Radio Magelang FM di udara untuk semua. 103,5

0: kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Baik, selamat siang sahabat pendengar. Kali ini Vita akan hadirkan informasi tentang harga kebutuhan pokok masyarakat yang terpantau oleh DPPKUM memantau sejumlah komoditi bahan pokok di Pasar Jowinangun, Kebonpolo, dan juga Gotong Royong. Harga yang Vita sampaikan adalah harga rata-rata. Baik, sahabat, dari komoditi beras ya dengan kualitas premium, merek Sania Rp15.000, IR64 14.900 per kilo. Kemudian beras medium IR64 13.500, C4 13.800 dan SPHP 12.300 per kilonya. Gula pasir kristal putih KW medium Rp17.300, gula kemasan gulaku Rp18.100, kemudian minyak goreng curah tanpa merek Rp20.600, minyak premium kemasan botol Rp21.300, minyak kita Rp15.700. Harga daging sapi bagian paha depan Rp131.600, paha belakang Rp136.600, tetelan Rp80.000, sandung lamur Rp100.000, ayam ras naik menjadi Rp37.600, ayam kampung Rp35.000. Harga telur ayam ras per kilonya Rp23.600, telur ayam kampung Rp42.700, harga susu kental merek Frisian Flag kemasan 370 gram Rp12.600. Bergeser ke harga tepung terigu merek Bogasari segitiga biru Rp12.300. Kemudian harga cabai, sahabat, naik semua ya. Cabai merah besar biasa totropong Rp37.000 per kilo, cabai merah besar keriting Rp30.600, rawit merah Rp39.300, rawit hijau Rp47.600, bawang merah Rp32.600, bawang putih jenis sinco turun Rp32.600, bawang cutting Rp37.300, bawang bombay Rp30.300. Harga kacang tanah Rp37.000 per kilo, kacang hijau Rp28.000, ketela pohon Rp5.000, jeruk lokal Rp22.600, pisang ambon Rp16.300, udang basah Rp59.300, tahu putih Rp11.800, harga tomat per kilo Rp8.300, sementara mentimun turun menjadi Rp10.600. Sawi hijau kini Rp5.000, kangkung Rp4.000, kacang panjang Rp7.000, kentang naik ya sahabat menjadi Rp15.600 dan jagung pipilan kering Rp7.000. Demikian sahabat pendengar informasi yang bisa Vita hadirkan untuk Anda dari 103,5 Magelang FM. Kembali lagi Anda bisa mendengarkan lagu-lagu spesial Angin Malam buat Bu Nani. Selamat menyanyi mendengarkan lagu ini ya. Dan juga buat Bunda Eti, lagunya ditunggu ya. Sesaat lagi Vita akan hadirkan untuk Anda.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar 50 juta rupiah per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13, Mak Kelingi, Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14, Poliklinik Pagi Sore, Puskesmas dan Rumah Sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15, Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16, Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17, Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18, program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19, aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: ...103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

0: sastrawan besar Inggris William Shakespeare pernah mengatakan, "Hasrat dan kemauan adalah tenaga yang terbesar di dunia ini. Ia lebih berharga daripada uang atau kekuasaan ataupun pengaruh."
1: Insan Edukasi, apakah Anda punya impian yang ingin Anda wujudkan di tahun yang akan datang? Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Barangkali Anda membayangkan diri Anda sebagai pemilik bisnis tertentu, pembaca berita di TV, atau apapun juga. Mungkin Anda ingin melakukan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan selama ini. Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Apapun impian dan harapan yang Anda miliki, jangan biarkan itu mati. Namun impian dan harapan tanpa didukung hasrat dan kemauan akan membuat Anda seperti jalan di tempat saja. Mereka memotivasi Anda untuk bergerak maju ke masa depan, memberi Anda keberanian dan kekuatan untuk terus mencoba, walaupun semua rintangan melawan Anda. Jangan biarkan ketakutan, intimidasi, keraguan, kekurangan dana dan lain-lain mendikte Anda. Lawan mereka dengan perkataan, "Saya bisa dan saya akan mewujudkan impian saya." Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mempunyai kemauan yang cukup kuat untuk mewujudkan setiap impian dan harapan Anda?

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
2: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
2: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
2: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
2: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID

0: Utama Kota Magelang.
1: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
2: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
1: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
2: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita Bu.
1: Kalau begitu kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya Bu?
2: Betul sekali Bu, makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong Bu.
3: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
0: Radio Magelang FM di udara untuk semua.
4: 103,5 Radio Magelang FM.

0: sahabat pendengar di pukul 11 lebihnya 41 menit. Sesaat lagi azan akan dikumandangkan ya. Jadi Vita mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Bu Tuti Haryanti, terima kasih sudah bergabung. Bu Eti, Bunda Eti juga sudah minta kasih ismi Aziz ya. Nanti bakal Vita sapa-sapa lagi. Pokoknya selamat menyimak. Ma'e Baim, halo. Apa kabar? Selamat mendengarkan Radio Magelang FM ya, sampai usai nanti. Dan Vita mau ucapin selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda umat muslim dimanapun berada. Sampai pukul 12, Radio Magelang FM terus menyiarkan inspirasi keluarga untuk Anda. Kalau begitu, Vita jeda sesaat untuk azan. Tetaplah bersama kami.
1: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
2: Waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Magelang.

Baim, selamat siang. Terima kasih sudah absen di Magelang FM ya, petugas. Terima kasih. Oke, Pak Herman juga tadi mau kirim-kirim salam nih untuk Pak Iwan, Pak Suprianto, juga Pak Rohyanto ya, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Indarto, juga Bu Nadi, Bu Enang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, juga Mbak Nungki ya, Mbak Murni, Mbak Susi, juga Mbak Ena Dwi, dan semuanya saja yang sedang bergabung bersama Vita. Oke, Bu Tuti juga terima kasih. Lagunya sudah Vita putarkan ya, Negeri di Awan, dari Katon ya. Bunda Eti, apa kabar? Semoga sehat. Kasih dari Ismi Aziz juga sudah muncul. Salamnya buat Bu Sadowo, Mbak Santi di Jakarta Cilandak ya, Bu Erna Dwi, Bu Nani di Kalinegoro, dan Mama Vega juga, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Mbak Murni, kemudian Bu Pramono, Pak Prianto juga di Blabak ya, yang di Poyono. Pokoknya tugas buat Vita. Oke, terima kasih. Selamat mendengar, usai sudah kebersamaan kita di Inspirasi Keluarga ya. Sesaat lagi Anda bisa menyimak sajian musik spesial kemerdekaan. Kalau gitu Vita pamit undur diri ya dari ruang dengar favorit Anda ini. Sampai jumpa lagi, tetaplah bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar. Memasuki bulan Agustus, yuk kita jadikan momen ini sebagai pengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari perjuangan yang luar biasa. Kini tugas kita adalah mengisinya dengan karya, persatuan, dan semangat untuk terus membangun Indonesia yang lebih baik tentunya. Baik, satu jam sampai jam satu siang saya Dani di SMS sajian musik spesial tembang-tembang perjuangan selama bulan Agustus. Yeah. Baik, gong pertama Dani munculkan satu koleksi dari coklat dengan tembangnya Bendera.

Bendera, tembang dari grup musik rock Indonesia Coklat yang dijadikan sebagai single utama dari album studio kedua mereka, Rasa Baru, di tahun 2002. Tembang ini ditulis oleh gitaris Selon Seven, Heros, dan diproduksi oleh Jan Johanna. Bendera menjadi salah satu tembang yang berperan terhadap kesuksesan album Rasa Baru. Berkat tembang ini, album Rasa Baru berhasil terjual sebanyak 1 juta keping setelah perilisannya. Pada tahun 2026, Bendera diaransemen ulang oleh Coklat untuk album musik. Baik, tembang kedua, untukmu Indonesiaku, di SMS.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sajian musik spesial.

SMS sajian musik spesial tembang-tembang bertemakan perjuangan. Sahabat pendengar, menyanyikan tembang kebangsaan memiliki banyak manfaat, terutama dalam memperkuat rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Selain itu, tembang kebangsaan juga dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan, serta mengingatkan akan sejarah dan perjuangan bangsa. Netral dengan satu tembangnya, Garuda di Dadaku.

Tembang Garuda di Dadaku awalnya diciptakan oleh grup band Netral sebagai tembang tema soundtrack untuk film anak-anak berjudul sama pada tahun 2009. Seiring berjalannya waktu, tembang ini bertransformasi menjadi himne nasionalisme dan tembang wajib bagi para supporter timnas sepak bola Indonesia di berbagai ajang internasional. Oke, kita tinggalkan Garuda di Dadaku, kita ketemu dengan Efek Rumah Kaca. Menjadi Indonesia.

Sahabat pendengar, beragam manfaat yang bisa kita dapatkan di saat kita dengarkan tembang-tembang perjuangan. Meningkatkan rasa nasionalisme, cinta tanah air, itu pasti. Dan tembang kebangsaan adalah simbol negara yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan dan kepemilikan terhadap bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan. Bahkan menyanyikan tembang-tembang kebangsaan bersama-sama dapat memperkuat rasa kebersamaan dan persatuan di antara warga negara. Kornel Simanjuta, maju tak gentar.

103,5 Magelang FM di udara semua usia. Sahabat pendengar, perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus. Semangat nasionalisme kembali menggelora di hati masyarakat. Berbagai bentuk perayaan dilakukan sebagai penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan. Salah satu cara yang paling umum dan meriah adalah dengan menyanyikan tembang kebangsaan, termasuk tembang Hari Merdeka yang sangat ikonik. Tembang ini menjadi simbol perjuangan dan semangat kemerdekaan yang tidak pernah padam. Diciptakan oleh Husein Mutahar, Hari Merdeka menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI. Coba kita simak yuk Hari Merdeka di SMS.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pendengar, saat ini dibuka kesempatan bekerja di bagian pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kualifikasi yang dibutuhkan antara lain pria atau wanita, usia maksimal 40 tahun, mampu bekerja, tidak ada minimal pendidikan, serta memiliki niat bekerja, jujur, dan bertanggung jawab. Kesempatan ini juga terbuka bagi yang sudah menikah maupun belum menikah. Fasilitas yang disediakan meliputi mes atau tempat tinggal, transport ditanggung perusahaan, makan harian, serta gaji pokok sebesar 2,5 juta rupiah. Bagi Anda yang berminat, silakan hubungi Hendro Saputro di nomor 0813-2809-0888, 0813-2809-0888. Proses interview dilaksanakan di Redors RSUD Tidar, Jalan Kolonel Sugiono nomor 7, Kota Magelang, Jawa Tengah 56122.
0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika
3: kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822 8173 4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Berikan semangat kebangkitan, cinta tanah air, serta ajakan untuk mempertahankan persatuan Indonesia tanpa kenal menyerah. Berdasarkan catatan majalah Rolling Stone, Gebiar-Gebiar bahkan dinobatkan sebagai salah satu dari 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa. Oke, kita ketemu bareng Krisa yuk dengan tembangnya Zamrud Khatulistiwa. Dan dikasih buat Anda di SMS sampai jam 1 siang.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti softcase, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis softcase, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Iluva Magelang. Karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Iluva Magelang sekarang pindah lokasi baru. Di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas. Pelayanan ramah dan informatif. Dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Iluva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Iluva jelas lebih murah, berkualitas.
4: Pa 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara.

Sahabat pendengar, hubungan antara tembang kemerdekaan atau tembang perjuangan nasional dan perjuangan pahlawan adalah sebagai bentuk refleksi, penyambung jiwa dan senjata kultural yang merekam serta mengobarkan semangat pahlawan terhadap penjajah. Tembang-tembang kemerdekaan tidak sekedar menjadi hiburan, melainkan memiliki keterikatan historis dan emosional yang kuat dengan aksi nyata para pahlawan di medan laga. Baik, sampai jam 1, saya Dani masih di SMS. Jadilah legenda. Superman is dead. Dan dikasih di SMS.

Berkembang, jadilah legenda. Menceritakan tentang ajakan kepada masyarakat Indonesia untuk sadar akan kekayaan alam, budaya, dan potensi bangsa, serta membangkitkan rasa memiliki yang tinggi untuk mengharumkan nama negeri. Tebang ini keluar dari zona nyaman tebang-tebang protes mereka, berubah menjadi sebuah bentuk nasionalisme positif yang memotivasi generasi muda agar bangkit, berkarya, dan menjadi legenda di tanah air sendiri tanpa melupakan akar budaya bangsa yang beragam. Baik, sahabat pendengar, teman terakhir, ayo Indonesia bisa. Saya Dani pamit undur. Terima kasih bersamaannya. Jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam saya Dani buat keluarga Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Adapun kegiatan penyelidikan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor ini terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara.
2: Pimpinan DPR RI menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Pati. KPK menyelidiki dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bogor. Trump teken kebijakan antariksa baru targetkan 1.000 peluncuran roket Amerika Serikat per tahun. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Pimpinan DPR RI menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Pati, terutama terkait kepastian hukum, kondusivitas daerah, dan dampaknya terhadap aktivitas sosial ekonomi serta investasi. Selengkapnya informasi disampaikan Hana Syarif.
3: Karena dengan adanya pemberitaan-pemberitaan tersebut, maka investor menjadi mempunyai keraguan untuk bisa...
4: Pimpinan DPR RI menerima aspirasi masyarakat terkait sejumlah persoalan yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan DPR berkomitmen memastikan kepastian hukum tetap berjalan dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di daerah. Menurutnya, masyarakat Pati menginginkan kondisi daerah kembali kondusif sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan dan masyarakat dapat merasa aman. Kepastian hukum menjadi salah satu hal penting yang harus dijamin agar penegakan hukum tidak justru menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.
5: Kita sudah terima semua dan nanti akan disampaikan terhadap hal-hal yang usulan dari baik terkait tadi dari perempuan, dari nelayan, pada intinya adalah masyarakat Pati ingin kembali ramah investasi, masyarakat kita maju, ekonominya berjalan sebaik-baiknya.
4: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menambahkan, masyarakat Pati merasa dirugikan oleh pemberitaan yang dinilai membentuk konotasi negatif terhadap daerah tersebut. Kondisi itu dikhawatirkan menimbulkan keraguan investor untuk menanamkan modal di daerah Pati.
3: Sehingga harapan Bapak yang mengusulkan tentang perikanan tadi, kek perikanan, merasa Pati, masyarakat Pati merasa dirugikan karena dengan adanya pemberitaan-pemberitaan tersebut, maka investor menjadi mempunyai keraguan untuk bisa menanamkan modal di daerah Pati yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Pati. Begitu ya, Pak?
4: Adapun berbagai persoalan yang disampaikan oleh masyarakat Pati akan dibawa ke komisi-komisi terkait, termasuk Komisi 3 yang membidangi urusan hukum dan penegakan hukum. DPR juga akan meminta keterangan dari aparat penegak hukum di daerah untuk memperoleh informasi secara lebih utuh. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf Mazhan Effendi mendorong penyesuaian kompetisi ASN seiring perkembangan teknologi digital dan penggunaan kecerdasan buatan. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Perubahan dari sistem administratif menuju orientasi hasil berbasis.
7: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf Mazhan Effendi menilai perkembangan teknologi perlu diikuti dengan penyesuaian kompetensi ASN. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Lembaga Administrasi Negara atau LAN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Ia menyoroti perkembangan digitalisasi termasuk penggunaan Artificial Intelligence atau AI dalam pengembangan kompetensi ASN ke depan. Dede mendorong ASN memiliki pola pikir yang lebih profesional dan adaptif terhadap kemajuan zaman.
6: Perubahan dari sistem administratif menuju orientasi hasil berbasis kinerja output, output driven, menuntut fleksibilitas tinggi yang seringkali tidak sejalan dengan kebiasaan birokrasi konvensional.
7: Sementara itu, Kepala LAN Muhammad Taufik mengatakan, ASN wajib mengembangkan diri secara berkelanjutan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Taufik menjelaskan, kemajuan pembangunan dan perubahan masyarakat membutuhkan ASN yang pembelajar, mampu beradaptasi dengan teknologi, serta peka terhadap hubungan kemanusiaan.
8: Ini yang kita harapkan nanti melalui pelayanan yang diawaki oleh para ASN yang paham teknologi dan juga memiliki empati besar, ini yang kita harapkan nanti mampu kemudian mendukung apa yang menjadi capaian-capaian atau sasaran Bapak Presiden.
7: Dalam ekosistem pembelajaran tersebut, LAN menggandeng sejumlah mitra sektor swasta di antaranya Microsoft, Google, dan Amazon Web Service. Sepanjang 2026, LAN telah menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelatihan dasar CPNS bagi 51.480 orang. Dari 178.757 CPNS yang direkrut pada 2024 hingga 2025, sebanyak 151.016 orang atau 84,48% telah mengikuti pelatihan dasar per 3 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selain dugaan penerimaan dari pemotongan upah pungut pegawai di Bapenda Kabupaten Bogor, KPK juga menyelidiki dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bogor. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Adapun kegiatan penyelidikan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor ini terkait dengan
9: Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Selain dugaan penerimaan dari pemotongan upah pungut, KPK juga menyelidiki dugaan persoalan pengadaan barang dan jasa. PLT Direktur Penyidikan KPK Amok Taufik Husen mengatakan kedua dugaan tersebut kini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Menurut Taufik, penyidikan masih dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan umum. Karena itu, KPK belum menetapkan pihak tertentu sebagai tersangka. Taufik mengatakan penyidik masih mendalami konstruksi perkara serta meminta keterangan dari sejumlah pihak. KPK juga belum menyampaikan secara rinci pihak-pihak yang diduga terlibat maupun menerima aliran dana.
10: Untuk kegiatan penyidikan di Kabupaten Bogor terkait upah pungut, sebetulnya sudah disampaikan oleh Jubir, sudah buka itu bahwa selain itu juga ada pengadaan barang dan jasa. Tapi KPK saat ini belum menetapkan tersangka karena masih menggunakan surat perintah penyidikan umum. Nah, oleh karena itu, kita belum dapat menyampaikan identitas atau pihak-pihak lain secara detail, termasuk konstruksi perkara seperti apa.
9: Sebelumnya memang juru bicara KPK Budi Prastio menjelaskan dugaan penerimaan negara dari pemotongan upah pungut di Bapenda Kabupaten Bogor. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dari pemotongan hak yang seharusnya diterima pegawai. Budi mengatakan perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah melalui proses gelar perkara atau ekspos dari pimpinan KPK.
1: Yang pertama untuk kegiatan KPK di wilayah Kabupaten Bogor, bahwa dari rangkaian kegiatan penyelidikan yang dilakukan malam tadi sudah dilakukan gelar perkara di tingkat pimpinan dan diputuskan terkait dengan perkara tersebut untuk naik ke tahap penyidikan. Namun saat ini masih digunakan seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka dalam perkara tersebut. Adapun kegiatan penyelidikan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor ini terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dari pemotongan upah pungut yang dilakukan di Dinas Pendapatan di Kabupaten Bogor.
9: Dalam rangkaian penyelidikan di Bogor, tim KPK mengamankan sejumlah uang sekitar 1,5 miliar. Uang itu diduga berkaitan dengan perkara yang sedang didalami penyidik. Menurut Budi, uang tersebut akan didalami lebih lanjut dalam proses penyidikan. Penyidik juga akan meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang dinilai mengetahui rangkaian perkara tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menhut RI Raja Juli Antoni mengingatkan ancaman puncak El Nino pada September mendatang. Pemerintah pun terus memperkuat langkah penanganan dalam menghadapi ancaman karhutla dan kekeringan. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
11: Puncak ini pasti nanti sumber air semakin menipis. Tadi juga sudah mulai dipetakan di mana kita.
12: Puncak kemarau yang diperkirakan berlangsung pada September mendatang menjadi perhatian serius Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni. Saat meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, Menhut mengingatkan potensi karhutla masih sangat tinggi seiring berlangsungnya fenomena El Nino. Raja Juli menyebut kondisi kemarau saat ini hampir serupa dengan peristiwa El Nino pada tahun 2015 lalu yang memicu karhutlah hebat di Indonesia hingga menghanguskan 2,6 juta hektar lahan. Ia menambahkan puncak El Nino juga berpotensi besar memicu krisis pasokan air.
11: Dan di puncak ini pasti nanti sumber air semakin menipis. Tadi juga sudah mulai dipetakan di mana kita bisa mendapatkan sumber air dari sumur bor. Di BPBD ya sudah diminta menjadi leading sektor untuk mencatat mapping ya, nanti dari Pak Kepolisian menemukan di mana yang tidak ada air. Nah, segera mungkin kita buat sehingga nanti di puncak kemarau ya kita mempunyai akses air. Sebenarnya sudah ada di beberapa tempat tapi karena memang kekeringan yang luar biasa sehingga tadi sumur-sumur bor yang sudah ada pun ternyata kurang dalam oleh di dalam tadi.
12: Di lapangan penyusutan debit air saat ini sudah terjadi di sejumlah wilayah seperti di kawasan Pengayuan yang Anggang, Kota Banjarbaru. Salah seorang relawan pemadam sekaligus ketua RT setempat, Hendra, mengungkapkan kondisi air yang mengering berdampak langsung pada aktivitas harian masyarakat. Tidak hanya itu, kondisi tersebut juga menjadi hambatan besar bagi tim pemadam di lapangan.
13: Kalau secara umumnya kondisi saat ini air sudah mulai surut. Nah, jadi ada beberapa kanal lagi yang bisa bertahan, dua kanal.
14: Dua kanal yang
13: itu pun kanal yang besar. Kalau kanal kecil sudah tidak ada lagi airnya.
14: Sulit mendapatkan air, Mas.
13: Iya, memang sulit. Nah, jadi apalagi warga di sini kan mengharapkan itu juga nih buat mandi, cuci piring, tetap pas kan.
12: Guna optimalisasi penanganan di lapangan, pemerintah pusat juga menambah sejumlah dukungan. Salah satunya dengan menyiagakan satu unit helikopter waterbombing tambahan yang ditarik dari wilayah Riau untuk Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW setiap 12 Rabiul Awal tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga momentum memperkuat kecintaan kepada Rasulullah melalui pengalaman akhlak mulia. Di Kabupaten Sampang, peringatan Maulid masih berlangsung semarak di Masjid Musola hingga rumah-rumah warga sebagai wujud menjaga syiar Islam dan mempererat tali silaturahmi. Laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam dari RRI SP Sampang.
15: Momentum kelahiran Nabi Muhammad SAW pada 12 Rabiul Awal menjadi pengingat bagi umat Islam untuk memperbaiki diri dengan meneladani akhlak dan ajaran Rasulullah. Peringatan Maulid Nabi tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga momentum memperkuat keimanan, mempererat persaudaraan, serta mengamalkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Khatib Surya Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PJNU Kabupaten Sampang Kyai Haji Mahruz Zamroni menjelaskan bahwa peringatan Maulid Nabi merupakan kesempatan bagi umat Islam untuk meniru keteladanan Rasulullah baik dalam menuntut ilmu, menjalankan sunnah maupun membangun akhlak, moral dan budi pekerti yang mulia. Menurutnya, peringatan Maulid juga menjadi sarana mengukuhkan kesadaran umat untuk melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ia menambahkan, Maulid Nabi dapat dijadikan sebagai refleksi untuk menanamkan nilai-nilai kesantunan, perdamaian dan persaudaraan sebagaimana diajarkan Rasulullah. Nilai-nilai tersebut dinilai penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang damai, rukun serta penuh toleransi.
16: Maulid Nabi ini diperingati di dalam rangka mengenang kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa kok harus hari maulidnya? Kalau orang di selain Nabi kok haulnya hari kematiannya? Kalau Nabi kok hari kelahirannya? Ya karena dari kelahirannya Nabi, risalah kenabiannya itu membawa perubahan di dunia dan di dunia dengan adanya risalah dari zaman jahiliyah kepada zaman terang benderang. Dari perubahan-perubahan itu yang dibawa.
15: Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Kulpung Zain mengatakan tradisi peringatan Maulid Nabi di Kecamatan Pangaringan masih terjaga hingga kini. Hampir setiap masjid, musola bahkan rumah warga menggelar peringatan dengan mengundang tetangga dan masyarakat sekitar sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW.
17: Saat ini sudah memasuki bulan Maulid, di mana peringatan bulan Maulid ini saat ini di Kecamatan Pangaringan masih menjadi tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Bahkan hampir setiap masjid musola, bahkan rumah warga itu menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan mengundang family, kerabat, tetangga, dan masyarakat sekitar. Hal tersebut sebagai bentuk kecintaan, penghormatan, serta upaya meneladani akhlak Rasulullah SAW.
18: Menurutnya, tradisi yang dilaksanakan setiap tahun itu juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, sekaligus menjaga agar ajaran dan keteladanan Nabi Muhammad SAW tetap hidup dan diamalkan oleh generasi penerus. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: Pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Upaya membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
19: Pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kupang Aurum Tutaiki, sekaligus Bunda PAUD Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya pendidikan anak sejak usia dini. Dalam sambutannya, Pemerintah menegaskan pembangunan pendidikan harus mampu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak.
20: Kita mau melanjutkan 12 tahun pendidikan, di mana 1 tahun awal terhitung dari sejak pendidikan anak usia dini. Sedangkan pendidikan anak usia dini itu terbagi dari formal dan non formal. Hari ini kita mendapat kabar baik melalui itu bahwa kita diberikan kewenangan untuk ini dapat dijalankan. Dan itu akan kita susun. Untuk itu hari ini kita sama-sama ada di sini untuk memberikan masukan-masukan terkait bagaimana kita ini dapat berjalan di tahun 2020 sesuai rencana yang ditetapkan.
19: Robert Dima, Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Kabupaten Kupang mengatakan, pendidikan anak usia dini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu jenjang pendidikan. Menurutnya, pemerintah desa dan kecamatan juga perlu memahami pentingnya pendidikan anak sejak dini.
21: Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dari stakeholder, bukan saja dari PAUD, bukan dari SD saja, tapi juga seluruh stakeholder yang terlibat, yaitu dari pemerintah desa, kecamatan, bahwa pendidikan anak usia dini penting. Kita mau mempersiapkan generasi emas 2045. Bukan kita mengharapkan anak-anak yang lahir 2045, tapi anak-anak yang sudah kita didik dan kita persiapkan dari saat ini.
19: Robert Dima menambahkan, pendidikan sejak dini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045. Karena itu, seluruh pihak diharapkan terlibat dalam memberikan pendidikan dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: RRI Semarang menggelar audisi Bintang Radio 2026 di Universitas Semarang untuk memudahkan peserta mengikuti seleksi. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai dari RRI Semarang.
22: Lebih enaknya adalah kalau di tempat ini kita nggak perlu langsung audisi kembali di RRI.
23: Jadi RRI Semarang menggelar audisi Bintang Radio 2026 di Universitas Semarang pagi hingga siang hari ini. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Semarang 2026 Muhammad Reza pagi tadi mengatakan, audisi di Universitas Semarang merupakan salah satu tempat audisi sesuai dengan petunjuk dari Panitia Pusat dalam menjalin kolaborasi dengan sejumlah sekolah dan perguruan tinggi. Pihaknya tidak menargetkan jumlah peserta di USM, hanya untuk peserta yang melakukan audisi di Universitas Semarang, peserta akan dimudahkan karena tidak perlu mengikuti proses audisi di RRI Semarang.
22: Lebih enaknya adalah kalau di tempat ini, kita nggak perlu langsung audisi kembali di RRI. Jadi kan ada satu jalur yang langsung disalip, langsung bisa langsung dilaksanakan. Jadi nanti kalau sudah audisi di sini, tidak perlu kita melakukan audisi di RRI Trisatker.
23: Reza menambahkan peserta yang mengikuti audisi di kampus atau sekolah akan dilakukan pengambilan video yang akan diseleksi oleh Dewan Juri sebagai salah satu syarat mengikuti kompetisi Bintang Radio 2026. Ia menerangkan hingga pagi tadi terdapat 40 peserta baik kategori putra maupun putri yang telah mendaftar Bintang Radio 2026 RRI Semarang. Jumlah tersebut berpotensi bertambah dengan digelarnya audisi di sejumlah sekolah dan perguruan tinggi. Sementara itu Tasya Ivanka yang merupakan runner-up Bintang Radio Nasional 2025 mengaku senang dengan gelaran audisi di kampus dan sejumlah sekolah. Sebagai mahasiswa USM, menurutnya audisi seperti ini akan memudahkan bagi peserta untuk mengikuti audisi Bintang Radio.
0: Sekarang tahu ada audisi di kampus, ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah gitu, senang banget karena pasti banyak yang minat, cuma kadang malu untuk bikin video atau gimana, jadi bagus sih kalau semisal ke kampus atau ke sekolah-sekolah.
23: Tasya menjelaskan bagi calon peserta yang akan mengikuti Bintang Radio, selain harus mempersiapkan materi lagu yang baik, mental juga harus dipersiapkan, salah satunya dengan mempelajari peserta Bintang Radio di tahun-tahun sebelumnya. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani National Space Transportation Policy baru. Aturan tersebut menargetkan peningkatan kapasitas peluncuran roket Amerika Serikat menjadi lebih dari 1.000 peluncuran per tahun pada 2030. Mengutip space.com, Minggu 23 Agustus, kebijakan menjadi pembaruan pertama terhadap strategi transportasi antariksa Amerika Serikat sejak 2013. Regulasi diterbitkan pada Kamis 20 Agustus dan dirancang untuk mengakomodasi pertumbuhan pesat industri antariksa komersial. Kita ke informasi olahraga, Kota Payakumbuh menggelar Indonesia's Horse Racing Merdeka Cup untuk kedua kalinya di lapangan Pacu Kuda Kubu Gadang, Sumatera Barat. Kompetisi Pacu Kuda Nasional yang digagas Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia Pordasi Sumatera Barat dan Sportainment, Sarga.co, menghadirkan penampilan joki terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Hans Primananda dari RRI Padang menyampaikan laporannya.
3: Sebuah kehormatan bagi kita Kota Payakumbuh yang menjunjung tinggi tradisi semangat olahraga berkuda.
4: Kota Payakumbuh kembali dipercaya menjadi tuan rumah Indonesia Horse Racing Merdeka Cup untuk tahun ini di lapangan Pacu Kuda Kubu Gadang Payakumbuh kemarin. Kejuaraan ini menjadi penyelenggaraan kedua secara berturut-turut di Kota Payakumbuh, sekaligus menjadikan daerah tersebut sebagai daerah pertama di luar Pulau Jawa menjadi tuan rumah ajang pacuan kuda besutan Sportainment Nasional Sarga.co. Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta kepada RRI kemarin mengatakan, kepercayaan kembali menjadi tuan rumah merupakan kehormatan sekaligus peluang untuk memperkuat posisi Payakumbuh dalam peta olahraga berkuda nasional. Menurutnya, pacuan kuda tidak hanya menjadi bagian dari olahraga, tetapi juga merupakan warisan budaya masyarakat Minangkabau yang mengajarkan keberanian, kedisiplinan, semangat juang, dan sportivitas.
3: Perlombaan pacuan kuda bukan suatu perlombaan yang adu cepat, tapi kita lihat bahwa asyri merupakan suatu olahraga berkuda sunatullah. Ini sudah dilakukan dari zaman Rasulullah. Mudah-mudahan Payakumbuh menjadikan suatu pacuan kuda acara ini suatu event yang meningkatkan amanah daripada Rasulullah.
4: Zulmaeta berharap perhatian terhadap IHR Merdeka Cup 2026 dapat menjadi momentum untuk mengembangkan potensi kuda lokal baik dari sisi kualitas maupun nilai ekonominya. Menurutnya peningkatan kualitas ternak dan nilai jual kuda perlu berjalan seiring dengan upaya membangkitkan kembali usaha peternakan kuda di Payakumbuh. Sementara itu Ketua Pengprov Perdasi Sumatera Barat Dery Asta mengapresiasi dukungan pemerintah Kota Payakumbuh, Forkopimda, PP Perdasi, promotor sponsor, dan seluruh panitia dalam penyelenggaraan IHR Merdeka Cup 2026. Menurutnya kejuaraan tersebut berhasil mempertemukan kekuatan tradisi lokal dengan pendekatan olahraga berkuda yang lebih modern sehingga memberikan warna baru bagi perkembangan pacuan kuda di Sumatera Barat.
3: Ini bukan pacu biasa, tapi pacu penggabungan olahraga tradisional yang sudah turun-temurun, pesta alek nagari yang sudah naik kelas dengan perpaduan teknologi yang luar biasa. Kita tentu dari Sumatera Barat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komisi Pacu, kepada tim Sarga, dan tak lepas kepada Ketua Umum PP Pordasi, Bapak Aryo PS Joyo Hadi Kusumo.
4: Kejuaraan Indonesia Horse Racing IHR Merdeka Cup 2026 mempertandingkan 15 race yang diikuti oleh kuda-kuda terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Gelaran dimaksud juga memadukan pacuan kuda modern dengan tradisi pacu kuda Minangkabau, serta menghadirkan pacu tradisional draft bogi dan demonstrasi horseback archery atau panahan berkuda. Hans Permananda melaporkan.

0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Baru saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, jumpa kembali dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan secara langsung oleh seluruh lembaga penyiaran publik lokal anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi 24 Agustus 2026 bersama Radio Host LPPL Irama FM Purworejo Jawa Tengah menyuguhkan berita teraktual dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir bersama dengan saya, Dani Damara.
1: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama datang kabar dari Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur dengan berita puluhan ribu umat Islam hadiri haul ke-45 Kiai Hamid Pasuruan. Reporter Yoga Pratama, silakan dengan laporan Anda.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Puncak peringatan haul ke-45 Al-Mafurwah Al-Arif Billah Kiai Abdul Hamid bin Abdullah Umar atau Mbah Hamid Pasuruan dan haul ke-36 Nyai Haji Nafisa yang berlangsung pada Sabtu 22 Agustus 2026 betul-betul menyedot animo umat Islam. Puluhan ribu jamaah dari berbagai penjuru daerah di tanah air memadati seluruh sudut kota Pasuruan, mulai dari Pondok Pesantren Salafiyah, Masjid Agung Al-Anwar, alun-alun kota Pasuruan, hingga rumah-rumah warga. Ketua Panitia Haul, Gus Muhammad Nailur Rahman alias Gus Ama, menjelaskan rangkaian Haul Mbah Hamid didahului dengan beberapa kegiatan, di antaranya Khotmil Quran selama 3 hari berturut-turut, kemudian pameran seni, Maulid Habsyi, temu alumni ISIS, hingga forum besar yang mempertemukan para pengasuh pondok pesantren di tanah air. Yang menarik, ada satu pembahasan penting yang menyita perhatian bersama dalam forum tersebut, yakni hukum melakukan cloning foto atau suara seseorang yang telah meninggal dunia. Menurut Gus Ama, seluruh kiai sepakat bahwa mengcloning foto maupun suara seseorang yang telah meninggal dunia adalah haram bagi yang tidak mendapatkan izin dari pemilik suara atau foto maupun ahli waris. Sementara itu, Wagub Jatim Emil Alistianto Derdak menegaskan sosok almarhum Kiai Hamid tidak hanya populer di Pasuruan saja, melainkan menjadi teladan banyak umat Islam dari seluruh penjuru negeri.
3: Jadi kami merasa sangat bersyukur bahwa di Jawa Timur haul dilaksanakan untuk mengenang keteladanan sosok yang luar biasa seperti Suwargi Mbah Hamid. Dan kita tentu semua mendoakan dan mendukung zuriah almarhum Mbah Hamid untuk bisa meneruskan perjuangan beliau. Maka dari itu mudah-mudahan perjuangan seperti Mahat Ali yang sedang diikhtiarkan bersama, kita semua bisa nyengguyung atau mendukung bersama-sama.
2: Diketahui, rangkaian acara diawali sejak pagi hari dengan pembacaan Surah Al-Fatihah sebanyak 100 kali, Surah Al-Waqiah, Surah Al-Mulk, Ratibul Hadad, Maulid Az-Hazab, dan Mahalul Qiyam. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembukaan formal, pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan manaqib Mbah Hamid, sambutan-sambutan, mau'idhah hasanah, serta ditutup dengan pembacaan Yasin, tahlil, dan doa. Saya Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Yoga Pratama atas laporannya. Dan pendengar, berita selanjutnya berasal dari Giri Suara FM Wonogiri dengan berita memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pemkab Wonogiri gelar wayang kulit serentak di 25 kecamatan. Reporter dia silakan dengan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih. Selamat siang LPPL Indonesia. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Wonogiri Sabtu 22 Agustus 2026 menggelar pagelaran wayang kulit secara serentak di 25 kecamatan. Mengambil lakon Romo Tambak, dimainkan 53 orang dalang lokal serta 2 dalang tamu. Bupati Wonogiri Setia Soekarno dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa peringatan Hari Kemerdekaan merupakan milik seluruh elemen bangsa dan menjadi sarana pemersatu, sekaligus penguat rasa kebangsaan. Setiap unsur masyarakat memiliki peran yang berbeda, tetapi mempunyai tanggung jawab dan tujuan yang sama dalam mengisi kemerdekaan. Lebih lanjut disampaikan, pagelaran wayang kulit juga memiliki makna tersendiri dalam rangkaian peringatan kemerdekaan. Selain sebagai hiburan masyarakat, wayang merupakan warisan budaya adiluhung yang syarat dengan nilai, filosofi, dan pesan kehidupan sehingga dapat menjadi tontonan sekaligus tuntunan. Lakon Romo Tambak yang dipentaskan pada malam tersebut secara khusus membawa pesan tentang pentingnya persatuan dan gotong royong dalam mencapai tujuan bersama. Nilai tersebut dinilai tetap relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Pembangunan tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan keterlibatan dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Semangat gotong royong, kepedulian terhadap sesama, kepekaan terhadap lingkungan, serta kesediaan untuk bahu-membahu menjadi modal sosial yang perlu terus dipertahankan di tengah perkembangan zaman. Melalui pagelaran wayang kulit tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh hiburan dalam memeriahkan hari kemerdekaan, tetapi juga dapat mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pewayangan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih reporter Dias atas laporannya. Dan pendengar, berita selanjutnya dari Pradaya Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur dengan berita Sertijab Kalapas Tuban, estafet kepemimpinan resmi bergulir. Reporter Yulia, silakan dengan laporan Anda.
5: Pendengar, setelah 549 hari memimpin lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2B Tuban, Irwanto Dwiana Putra akhirnya berpamitan. Pada Sabtu 22 Agustus, ia menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada David Anderson Setiawan dalam acara pisah sambut di kantor lapas kelas 2B Tuban. Bagi Irwanto, perpisahan itu bukan sekadar pergantian jabatan. Lebih dari itu, momen tersebut menjadi kesempatan untuk mengenang kerja bersama, sekaligus menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tuban, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Mitra Kerja, serta keluarga besar Lapas Tuban. Irwanto menyebut banyak dukungan yang diterimanya dalam menjalankan pembinaan dan meningkatkan layanan di Lapas Tuban. Berkat dukungan tersebut, sejumlah program dapat terlaksana seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM bagi warga binaan, proses menuju predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK, serta akreditasi paripurna klinik Lapas Tuban. Selain menyampaikan apresiasi, Irwanto juga menyampaikan permohonan maaf di hadapan para tamu undangan. Ia menyadari bahwa selama memimpin Lapas Tuban masih terdapat kebijakan, sikap maupun keputusan yang mungkin kurang berkenan. Selanjutnya ia menitipkan pesan kepada jajaran Lapas Tuban agar tetap menjaga semangat dan memberikan dukungan kepada pemimpin baru. Sebagai informasi, setelah menyelesaikan tugasnya di Tuban, Irwanto Dwiana Putra mendapat penugasan baru sebagai kepala lapas di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Yulia, LPPL Radio Pradesor FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik pendengar, selanjutnya datang kabar dari RPKD Denpasar Bali dengan berita Pemkot Denpasar gelar ICD ke-5 Ruang Ekspresi dan Kemandirian Sahabat Disabilitas. Reporter Bambang Haryadi, silakan dengan laporan Anda.
6: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Pemerintah Kota Denpasar kembali menggelar Peringatan Indonesia Cinta Disabilitas atau ICD ke-5 tahun 2026 di Gedung Geraha Nawasena Jalan Kamboja, Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini menjadi ruang bagi sahabat disabilitas untuk berekspresi, berkarya sekaligus menunjukkan kemampuan tanpa sekat perbedaan. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jayanegara, yang turut meninjau kegiatan tersebut menyampaikan, pemerintah Kota Denpasar berlandaskan spirit Vasudeva Kutumbakam secara berkelanjutan terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Kegiatan ICD yang digelar setiap tahunnya, kata Jayanegara, adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan Denpasar sebagai kota inklusif yang ramah disabilitas. Kegiatan ICD di Kota Denpasar yang dipusatkan di Geraha Nawasena merupakan bentuk apresiasi Kota Denpasar terhadap sahabat disabilitas. Jayanegara juga mengapresiasi hasil karya para sahabat disabilitas yang terdiri dari kuliner, kerajinan tangan, sampai lukisan yang dapat diperkenalkan ke masyarakat melalui kegiatan ini. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar I Gusti Ayu Laksmi Saraswati menjelaskan pelaksanaan ICD ini sendiri digelar selama 2 hari yakni tanggal 20 dan 21 Agustus dengan menampilkan beragam panggung seni dan hiburan. Selain panggung seni dan musik, ICD juga menghadirkan stand UMKM yang dijaga dan dikelola penyandang disabilitas. Berbagai produk mulai makanan, minuman, hingga souvenir ditawarkan kepada pengunjung. Laksmi Saraswati juga mengatakan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap UMKM penyandang disabilitas dapat berbelanja menggunakan kupon ICD senilai Rp15.000. Kehadiran stand UMKM tersebut sekaligus membuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemandirian ekonomi. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, informasi dari RPKD Denpasar Bali mengakhiri sesi pertama kita di Berita Indonesia Live. Untuk selanjutnya, masih ada banyak berita dari seluruh penjuru Indonesia di sesi kedua Berita Indonesia Live bersama dengan saya, Dani Damara.

0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia Live, Gagak Kriman Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradia Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaradik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPBL Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak berita Indonesia Live. Inilah berita Indonesia Live di sesi kedua dengan informasi selengkapnya.
0: Anda tengah menyimak berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar LPBL Indonesia, saat ini kita sudah memasuki sesi kedua. Di sesi kedua ini, kita akan menyimak Persada ID Talks. Informasi lengkapnya akan kita dengarkan bersama dengan rekan Rizky Amelia dari LPBL Radio Irama FM Purworejo, Jawa Tengah.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.

0: Baik, pendengar RPPL Indonesia, saat ini bersama dengan saya Rizky Amelia sudah berada di ruangan asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo bersama dengan Bapak Zainuddin selaku Ketua Panitia Pelaksanaan HUT Republik Indonesia Daerah Purworejo.
1: Ya, Zainuddin, asisten 1 Sekda Purworejo yang diberi tugas sebagai Ketua Umum Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Purworejo.
0: Kita akan wawancara di sini dengan Persada Eli Talks mengingat hari ini dan tahun ini adalah Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Nah, kegiatan di Purworejo, Pak, apa saja itu kegiatannya, Bapak?
1: Ada banyak kegiatan yang sudah kami susun. Tentu mengacu pada tema peringatan tingkat nasional, yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dimulai kegiatan persiapan pada hari kita menyelenggarakan tasyakuran di Pendopo Kabupaten Purworejo tanggal 16 Agustus. Kemudian pelaksanaan upacara memperingati Hari Kemerdekaan tingkat Kabupaten Purworejo diikuti oleh Forkopimda, kemudian seluruh OPD dan melibatkan siswa, instansi daerah, instansi vertikal ikut hadir di upacara dengan Inspektur Upacara Ibu Bupati Purworejo. Alhamdulillah pelaksanaannya lancar, kemudian cuacanya kemarin juga mendukung. Ada banyak masukan sebenarnya supaya sebagian besar peserta upacara dan undangan itu berdiri sebagai peserta upacara. Tetapi di Kabupaten Purworejo kami masih menyediakan tenda VIP yang kami prioritaskan untuk para sesepuh, veteran, lansia, ibu-ibu. Karena kalau beliau-beliau ini sudah sepuh harus berdiri, nanti beliau tidak bisa nyaman dan hikmat dalam mengikuti seluruh rangkaian upacara yang cukup panjang. Kemudian di sore harinya tanggal 17 Agustus juga kita selenggarakan upacara penurunan bendera dengan Inspektur Upacaranya Bapak Komandan Kodim 0708. Kemudian di luar acara pokok tersebut, Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI di Kabupaten Purworejo juga menyelenggarakan acara-acara tambahan. Tentu memperdomani surat edaran dari pusat, juga arahan Ibu Bupati, Pak Wakil Bupati, mengingat kondisi ekonomi bangsa dan negara kita ini yang masih perlu efisien, ya, prioritas untuk kegiatan-kegiatan penting tentunya. Maka kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan tidak terlalu banyak, mengedepankan efisiensi, kemudian melibatkan banyak masyarakat, dan tentu berusaha maksimal memberikan kesan yang mendalam, menghibur, kembali menegaskan semangat patriotisme dan rasa syukur telah diberi anugerah kemerdekaan selama 81 tahun bagi seluruh generasi dari anak-anak sampai dewasa dan sesepuh-sesepuh kita tentu. Salah satu wujudnya kita selenggarakan karnaval yang tadi kita mulai hari ini untuk kategori SD, SMP, dan SMA. 24 Agustus kita selenggarakan karnaval, kita usahakan jam 8, jam 9 pagi sudah bisa mulai nanti. Ini sedikit ada perbaikan, mengingat kalau kita selenggarakan sore hari itu kita menyayangkan karena situasional ada banyak peserta karnaval yang kehilangan sholat luhur dan sholat asarnya, sehingga kita geser ke pagi. Harapannya pelaksanaan karnaval tidak mengganggu kewajiban bagi yang muslim supaya tetap bisa melaksanakan sholat luhur, sholat asarnya. Demikian juga untuk karnaval kategori umum juga akan kita selenggarakan nanti agak pagi. Pengalaman yang lalu kan kalau sore itu melewati waktu asar, bahkan maghrib belum selesai. Harapannya kemeriahan kita, syukur kita dengan peringatan ini tidak mengganggu kewajiban ibadah kita pada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang umum insya Allah akan kita selenggarakan nanti di hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Kemudian penutupannya nanti insya Allah kita selenggarakan di tanggal 31 Agustus tahun 2026, yaitu kita selenggarakan resepsi kenegaraan. Rencananya kita jam 8 jam 9 pagi. Salah satu apresiasi kita, syukur kita kepada para sesepuh, nanti juga akan diberikan santunan bagi beliau-beliau veteran yang kurang mampu. Walaupun tidak seberapa nilainya, tapi semoga menjadi ikatan dan doa bagi kami supaya beliau panjang umur dan beliau mendoakan kita supaya tetap istiqomah melaksanakan tugas-tugas, meneruskan perjuangan yang beliau telah ringkas. Itu secara umum rencana kegiatan, sebagian sudah berjalan dan sebagian akan kita siapkan dilaksanakan di sampai dengan akhir bulan Agustus.
0: Oke, ini yang dinanti masyarakat kan karnaval ini Pak, sudah pasti ramai sekali. Harapannya untuk masyarakat sendiri mempersiapkan diri besok karnaval biar lebih kondusif. Nah, itu apa nih Pak buat masyarakat pesan-pesannya besok dan juga hari Sabtu untuk karnaval umum?
1: Pertama yang kami sampaikan justru pada teman-teman peserta karnaval. Supaya mereka menepati apa ketentuan yang sudah disampaikan oleh panitia. Di antaranya jumlah pesertanya sesuai dengan ketentuan. Kemudian properti yang dibawa tentu properti yang ya kalau bisa tidak terlalu mahal tapi jadi meriah. Syukur-syukur properti-properti yang memberikan edukasi kepada publik. Ya, edukasi yang skala lokal tentu edukasi pencapaian visi misi Bupati Purworejo tentang pitulungan, tentang Purworejo berseri. Kemudian edukasi tentang konservasi lingkungan, tentang perlunya kita mengelola sampah dengan baik. Kemudian edukasi tentang kedisiplinan. Kemudian bagi masyarakat umum, kami berharap bisa menyaksikan karnaval ini dengan tertib, dengan baik di sepanjang rute. Kemudian kami berharap juga menjaga kebersihan kota kita. Jadi kalau membawa makanan, kemudian bekal-bekal dari rumah, sudah ada tempat sampah yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Purworejo. Mohon kesadarannya, sampah-sampah itu juga ditaruh di tempat yang sudah kami sediakan. Walaupun di akhir tetap kami akan melakukan pembersihan setelah selesai karnaval. Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan sapu bersih seluruh rute itu, sehingga awal karnaval kota kita bersih, selesai karnaval kota Purworejo juga kembali bersih sehingga nyaman untuk semuanya.
0: Oke, baik. Nah, Pak, usia Indonesia kan sudah 81 tahun. Nah, ini harapannya untuk Indonesia dan juga masyarakat ke depannya menjelang usia 82 berarti di Pak di tahun depan. Semoga harapannya Bapak bisa terlaksana di tahun depan. Apa ini Pak harapannya?
1: Harapan tentu harapan kita semua ya. Kabupaten Purworejo semoga semakin berdaya saing, sejahtera, semakin religius dan semakin inovatif. Tentu ini membutuhkan kerja keras dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, kemudian dukungan instansi vertikal dalam hal ini Forkopimda dalam menciptakan kondisi daerah yang kondusif, yang dinamis, dan sangat penting kuncinya dukungan seluruh masyarakat. Masyarakat tidak hanya sebagai penonton, tapi bisa menjadi mengambil bagian sesuai dengan porsi masing-masing tentu untuk mendukung program-program pemerintah sehingga Purworejo benar-benar menjadi sangat dinamis, bergerak sosial ekonominya dan bergerak.

masyarakat tidak hanya sebagai penonton, tapi bisa menjadi mengambil bagian sesuai dengan porsi masing-masing tentu untuk mendukung program-program pemerintah, sehingga Purworejo benar-benar menjadi sangat dinamis, bergerak sosial ekonominya dan berdampak

0: Masyarakat tidak hanya sebagai penonton, tapi bisa menjadi mengambil bagian sesuai dengan porsi masing-masing tentu untuk mendukung program-program pemerintah, sehingga Purworejo benar-benar menjadi sangat dinamis, bergerak sosial ekonominya dan berdampak ke peningkatan.
1: Tingkatkan patroli di wilayah rawan karhutla. Setiap titik api harus segera ditindaklanjuti. Pelaku pembakaran ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Penanganan tidak hanya pemadaman, tetapi juga pencegahan dan penindakan. Desa dan masyarakat ikut bergerak. Pelaku pembakaran ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Penanganan tidak hanya pemadaman, tetapi juga pencegahan dan penindakan. Desa dan masyarakat

0: penanganan karhutla bersama pemerintah daerah, perusahaan, TNI Polri, Manggala Agni, KPH, pemerintahan desa, dan masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Wilia Susanti atas laporannya. Dan pendengar, berita selanjutnya dari Magetan Indah FM Jawa Timur dengan berita susun roadmap aircraft 2027, Pemkab Magetan bersiap menuju Kabupaten Kreatif. Reporter Wina, silakan dengan laporan Anda.
2: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Magetan menargetkan penyusunan peta jalan atau roadmap ekonomi kreatif atau ekraf pada tahun 2027 mendatang. Langkah ini diambil guna memastikan arah kebijakan serta pengembangan potensi ekonomi kreatif daerah berjalan secara terstruktur dan terukur. Hal tersebut disampaikan oleh Suwito, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan dalam kegiatan Sarasehan Kemerdekaan Pawitan Diroko 2026 atau Pacitan Ngawi Magetan Madiun dan Ponorogo di salah satu hotel di Madiun. Dan menurutnya penetapan roadmap ini menjadi fondasi utama sebelum melangkah lebih jauh dalam menetapkan Magetan sebagai kabupaten kreatif. Sebagai langkah awal penyusunan, pihaknya bakal menggelar fokus group discussion dengan merangkul lintas elemen mulai dari seniman, budayawan hingga para pelaku industri kreatif lokal. Fokus group discussion bertujuan menyaring 21 subsektor ekraf yang ada untuk menemukan potensi paling dominan di Kabupaten Magetan. Sektor unggulan yang terpilih nantinya akan menjadi fokus utama Pemkab Magetan dalam proses pengusulan dan penetapan sebagai kabupaten kreatif secara nasional. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Wina atas laporannya. Dan pendengar, berita dari Magetan Indah FM Jawa Timur menutup sesi kedua Berita Indonesia Live. Selanjutnya masih bersama dengan Radio Host LPP Irama FM Purworejo Jawa Tengah di sesi ketiga. Baik pendengar LPP Indonesia, saat ini kita sudah sampai pada sesi terakhir Berita Indonesia Live edisi 24 Agustus 2026. Sebelum laporan selanjutnya, kita akan menyimak laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live. Laporan akan disampaikan oleh redaktur Anka Sianto, disilahkan.
3: Pendengar LPP Indonesia, Kementerian Kesehatan Indonesia telah mengerahkan 314 tenaga medis dan pasukan medis ke 7 provinsi yang dilanda kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini bertujuan untuk menanggapi krisis kualitas udara yang telah memicu lonjakan kasus infeksi pernapasan akut. Hal ini dikatakan oleh Kepala Pusat Krisis Kesehatan Agus Jamaluddin dalam dalam pernyataan persnya yang diterima pada minggu lalu. Menurutnya, data dari Kementerian Kesehatan hingga pada Jumat 21 Agustus menunjukkan 7 provinsi yang terdampak adalah Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. 6 dari provinsi ini telah menyatakan status siaga darurat di tengah kekeringan berkepanjangan yang telah berlangsung sejak awal tahun 2026. Kasus infeksi pernapasan akut telah meningkat secara signifikan di beberapa wilayah, diantaranya di Kalimantan Tengah, kasus melonjak 78,1% hanya dalam satu minggu, naik dari 402 menjadi 716. Sementara itu untuk Kalimantan Barat mencatat lebih dari 151 ribu kasus sejak Januari 2026 dengan lonjakan tertinggi terjadi di Pontianak, Kuburaya, dan Mempawah. Tren serupa juga disertai kasus asma dan iritasi juga dilaporkan di Riau dan Kalimantan Selatan. Demikian laporan khusus redaksi Anka Sianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih kepada redaktur Anka Sianto dari Dapur Berita Indonesia Live. Pendengar, berita selanjutnya hadir dari Radio Suara Rakyat Hulon Talo Gorontalo. Dengan berita, Wakil Gubernur Idah tinjau produk Karawo di KKI 2026 meski sedang masa pemulihan. Reporter Thomas, silakan dengan laporan Anda.
4: Baik, pendengar PPL seluruh Indonesia di manapun Anda berada.

0: Kendati masih menjalani masa pemulihan usai menjalani operasi lutut, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi tetap bersemangat memberikan dorongan bagi para pelaku UMKM dengan melihat langsung pameran kerajinan Karawang Gorontalo pada Ajang Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center atau JICC Sabtu 22 Agustus 2026. Pameran KKI 2026 ini digelar mulai pada tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 yang bertempat di Hal A dan B JICC Jakarta. Pada perhelatan skala nasional tersebut sebanyak 4 UMKM binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo berpartisipasi sebagai peserta, yakni Olami, Tiar Handicraft, Serasi Karao, serta Bilal Mekar Snake atau BMS. Ketika menyambangi stand pameran UMKM asal Gorontalo, meski kondisi kakinya belum pulih sepenuhnya, Wagub Ida terlihat sangat bersemangat mengamati bermacam-macam produk unggulan yang dipajang guna menembus pasar yang lebih luas. Perhatian Wagub Ida tertuju pada busana Karao, wastra khas Karao yang bukan cuma menyimpan nilai tradisi serta identitas wilayah, melainkan juga menyimpan peluang ekonomi bagi para pengrajin dan pelaku usaha lokal. Di samping itu, Wagub Ida turut memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo yang senantiasa menyediakan wadah bagi para pelaku UMKM Gorontalo untuk tumbuh sekaligus melebarkan jangkauan pasaran melalui berbagai ajang promosi serta eksibisi. Ia menegaskan, sinergi antara pihak pemerintah Bank Indonesia pelaku UMKM dan para pengrajin juga menjadi kunci utama dalam mendorong UMKM lokal agar kian mandiri serta mampu bersaing. Perhelatan KKI 2026 kali ini mengangkat tema penguatan sinergi untuk mendorong UMKM bangkit, tangguh, dan juga berdaya saing. Agenda ini dirancang sebagai bagian dari program strategis Bank Indonesia guna memperkokoh daya saing UMKM melalui terobosan produk, kemudahan akses modal, pemanfaatan teknologi digital, hingga perluasan jangkauan pasar. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Thomas atas laporannya dan pendengar. Selanjutnya berita datang dari Lansekmani FM Sijunjung Sumatera Barat dengan berita penetapan evaluasi Geopark Rana Minang Silokek. Pemkop Sijunjung siap tindak lanjut rekomendasi evaluator UNESCO. Reporter Yelmi Rustam, silakan dengan laporan Anda.
2: Terima kasih. Baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sijunjung menggelar kegiatan evaluasi dan penutupan kunjungan tim evaluator UNESCO Global Geopark di rumah Dinas Bupati Jumat 21 Agustus 2026. Agenda ini diselenggarakan untuk memberikan masukan, rekomendasi serta saran strategis dalam menilai kesiapan Geopark Trana Minang Silokek menuju standar internasional. Penilaian ini mencakup penguatan tata kelola yang geologis, visibilitas, edukasi hingga pelestarian warisan budaya lokal guna memastikan kesiapan kawasan sebelum melangkah ke tahap penetapan resmi. Pertemuan strategis tersebut dihadiri oleh jajaran Pemkab Sijunjung, unsur Forkopimda, BP Geopark Ranah Minang Silokek, akademisi, komunitas lokal serta perwakilan lembaga geologi internasional UGS dan penerjemah resmi. Hadir pula dua evaluator internasional UNESCO, yakni Nicholas Klee dari Perancis dan Profesor Jeong Yong Moon dari Korea Selatan. Sinergi berbagai pihak ini mencerminkan komitmen kuat bersama dalam mendorong pengembangan Geopark Silokek yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan. Dalam kesempatan itu, Bupati Sijunjung Dr. Beni Dwifayuswir SSTP MSI menegaskan kesiapan daerah untuk menindaklanjuti seluruh catatan dan panduan dari para ahli. Pihaknya berkomitmen mengalokasikan sumber daya secara optimal, mulai dari pembiayaan, penataan aktivitas penambangan, hingga penguatan kerjasama lintas sektor. Menurutnya, seluruh masukan tim UNESCO akan dijadikan pijakan utama untuk mewujudkan Sijunjung sebagai wilayah yang memuliakan bumi dan menyejahterakan masyarakat. Mewakili tim evaluator UNESCO, Nicholas Klee memberikan apresiasi atas tingginya partisipasi masyarakat serta kekayaan warisan tak benda dengan budaya Minangkabau di kawasan tersebut. Meski demikian, ia memberikan catatan kritis agar fokus utama pengembangan dalam beberapa bulan ke depan lebih diarahkan pada aspek geologi dan geosite. Selain itu, tim evaluator menyarankan agar perkampungan adat Si Junjung lebih diprioritaskan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO ketimbang warisan budaya, mengingat maraknya pembangunan fisik modern di kawasan adat tersebut. Tim UNESCO juga memaparkan 7 rekomendasi formal yang meliputi peningkatan pemahaman warisan geologi, desain dan pengembangan geosite, penataan lanskap, mitigasi penambangan emas hingga perbaikan materi edukasi. Evaluator menilai kawasan Siloke yang sangat luas tidak cukup hanya diwakili oleh 18 geoset site ini, sehingga pengembangan geoset baru yang didukung laporan ilmiah perbandingan internasional sangat mendesak. Di samping itu, penguatan jejaring antar geopark dan standarisasi panel informasi turut menjadi poin penting yang harus segera diselaraskan. Secara keseluruhan, evaluasi ini menegaskan bahwa Geopark Ranah Minang Siloke memiliki modal sosial dan budaya yang sangat unggul di tingkat global. Namun, keberhasilan untuk meraih predikat UNESCO Global Geopark sangat bergantung pada komitmen daerah dalam membuktikan signifikasi nilai geologinya di kancah internasional. Melalui kolaborasi pada antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, Geopark Siloke berpeluang besar menjelma menjadi destinasi unggulan berkelanjutan yang diakui dunia. Demikian Ilmi Rustam dari LPPL Radio Lanseh Manis Si Junjung Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Ilmi Rustam atas laporannya, dan pendengar, kabar selanjutnya datang dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dengan berita, Menteri Kehutanan pimpin pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Reporter Riri Firmawan, silakan dengan laporan Anda.
3: Terima kasih rekan Dani Damara. Pendengar di seluruh Indonesia dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dapat kami laporkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memimpin langsung rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan di Markas Manggala Agni Kalimantan 5 Banjar, Desa Mandiangin Timur, Kabupaten Banjar, Minggu 23 Agustus 2026. Koordinasi diikuti Gubernur Kalsel Muhyiddin yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ariadi, Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halabi, serta jajaran terkait lainnya. Menhut Raja Juli Antoni menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan mempercepat penanganan karhutla, terutama terhadap titik-titik yang masih berpotensi menimbulkan kebakaran dan asap. Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, hingga masyarakat. Diketahui Presiden Prabowo dijadwalkan meninjau langsung kondisi karhutla serta upaya penanganannya di sejumlah titik lokasi di Kalsel. Raja Juli Antoni mengatakan, kunjungan Presiden menjadi momentum untuk melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan langkah penanganan karhutla berjalan optimal. Ia menambahkan, pemerintah akan terus melakukan pemantauan dan mengambil langkah cepat terhadap potensi karhutla di Kalimantan Selatan. Perlu diketahui, wilayah terparah karhutla di Kalsel mencakup Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, khususnya Landasan Ulin, Guntung Damar dan Pengayuan, serta Kabupaten Tanah Laut dan Barito Kuala. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Riri Firman dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar, selanjutnya datang kabar dari Slawi FM Tegal, Jawa Tengah dengan berita, Slawi Night Carnival 2026, Semarak Seni dan Budaya di Malam Hari. Reporter Kusnendo Hendro, silakan dengan laporan Anda.
4: Gemerlap cahaya, musik, kostum spektakuler, dan ornamen kreatif menyulap ruas jalan Kabupaten Tegal menjadi panggung seni terbuka pada hari Sabtu malam 22 Agustus 2026 kemarin. Dan untuk pertama kalinya, Kabupaten Tegal menggelar Slawi Naik Karnival 2026, parade seni dan budaya yang dikemas berbeda dengan menampilkan kreativitas berbasis potensi lokal. Mengusung tema eksplorasi kreativitas seni budaya dan keberagaman berbasis potensi lokal Kabupaten Tegal, kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-81. Sebanyak 61 peserta mengikuti parade yang dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Rumah Dinas Wakil Bupati. Dengan menempuh jarak sekitar 1,5 km, rombongan melewati kawasan Patung Obor dan Jalan Gajah Mada sebelum berakhir di alun-alun Hanggawana Slawi. Panjang rute, masyarakat tampak antusias menyaksikan peserta yang tampil dengan kostum bercahaya, musik, ornamen-ornamen kreatif, serta beragam ekspresi seni dan budaya. Konsep karnaval malam memberikan ruang lebih luas bagi peserta untuk mengeksplorasi tata cahaya dan kostum, sehingga menghadirkan suasana yang berbeda dari karnaval di siang hari. Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman yang membuka langsung kegiatan ini mengatakan, Slawi Naik Karnival menjadi ruang bagi masyarakat untuk terus mengembangkan kreativitas sekaligus memperkenalkan potensi daerah melalui seni dan budaya. Menurutnya, seni dan budaya lokal perlu dikemas secara kreatif agar tetap relevan sekaligus mampu menjadi kebanggaan masyarakat dan daya tarik Kabupaten Tegal. Antusiasme masyarakat sepanjang rute menunjukkan bahwa kreativitas seni mampu menjadi magnet sekaligus ruang perjumpaan warga. Slawi Naik Karnival 2026 menjadi langkah awal Kabupaten Tegal menghadirkan konsep baru dalam pelestarian seni dan budaya dengan memadukan kreativitas dan keberagaman, potensi lokal serta teknologi pencahayaan. Demikian, saya Hendro Eldi, LPPL Radio Slawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menyampaikan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar LPP Indonesia, berita dari Slawi FM sekaligus menutup Berita Indonesia Live pada edisi Senin 24 Agustus 2026. Saya Dani Damara beserta segenap kru LPP Irama FM Purworejo Jawa Tengah sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Alive. Lugas, inspiratif, variatif, edukatif.

81 tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang menuju sore, selamat dengar. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat dan penuh semangat ya untuk menjalani aktivitas. Dan senang sekali hari ini hari Senin 24 Agustus 2026 saya Salsa membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan yang ada di Kota Magelang tercinta. Nah, tentunya selalu dengan program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan juga media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi yang nyata. Saudara pendengar, siaran ini bisa Anda simak secara online streaming ya melalui kanal resmi di website Radio Magelang FM dan juga melalui laman jogjastreams.com. Dan Anda juga bisa bergabung melalui line telepon kami di 0293-366-899 atau juga bisa melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Dan mari sampaikan aspirasi maupun aduan sahabat pendengar semua seputar layanan publik di Kota Magelang, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang. Sahabat pendengar, untuk mengawali informasi di Bangun Magelang kita di hari ini, ada informasi dari pemerintah Kota Magelang menyusun peta jalan pendidikan karakter akan diukur secara objektif. Dikutip dari magelangexpress.id, pemerintah Kota Magelang segera menyusun peta jalan ekosistem pendidikan karakter untuk mengukur perubahan perilaku pelajar secara objektif, bukan sekadar rutinitas pembiasaan yang ada di sekolah. Langkah ini diawali melalui kajian terhadap 800 responden dari jenjang taman kanak-kanak atau TK hingga sekolah menengah pertama atau SMP. Data ini menjadikan landasan untuk pembuatan instrumen pengukur keberhasilan pendidikan moral anak. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Kota Magelang, Didin Saripudin, mengatakan pendidikan karakter selama ini juga telah berjalan, tapi pemerintah belum memiliki alat pasti untuk menilai dampak kegiatan tersebut terhadap tabiat harian siswa. Dan menurut Didin, penilaian budi pekerti tidak cukup hanya dengan melihat kehadiran atau aktivitas rutin di kelas. Pemerintah membutuhkan sistem pemantauan menyeluruh yang merangkul lingkungan sekolah, keluarga hingga masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Tim Kajian Universitas Muhammadiyah Magelang atau UNIMA, Profesor Insinyur Yun Arifatul Fatimah, memaparkan bahwa pondasi pendidikan karakter di Kota Magelang sebenarnya sudah cukup kuat. Persoalan utamanya justru terletak pada tahapan internalisasi nilai, keselarasan program lintas organisasi perangkat daerah, dan partisipasi aktif orang tua. Nah, sobat dengar, itu tadi satu informasi untuk mengawali sore kita ya di Bangun Magelang kita. Dan mari bergabung serta sampaikan pendapat Anda bersama kami di program Bangun Magelang kita. Saya nantikan kebersamaan Anda tentunya. Jangan kemana-mana sobat dengar, tetap di sini bersama saya di Bangun Magelang kita.

0: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
1: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
2: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
3: Iklan layanan masyarakat ini
4: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Pak, Pak.
6: Apa, Bu?
5: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
6: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
5: Yang benar, Pak.
6: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
7: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?
2: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
3: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, market, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
2: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
4: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
5: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
6: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
5: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
6: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
5: Sini, sini, sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
6: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
5: Tenang aja. Selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
7: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Salsa. Sahabat, pemerintah Kota Magelang tengah menjalankan program unggulan hunian nyaman yang menjadi bagian dari pembangunan daerah periode 2025-2030. Program ini merespon persoalan perumahan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah di Kota Magelang. Wali Kota Magelang, Damar Prastiono, dikutip dari laman Humas Kota Magelang hari ini mengatakan, program hunian nyaman diwujudkan melalui tiga pendekatan, yakni penyediaan hunian sewa, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, serta pembangunan rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Wali Kota menegaskan bahwa persoalan hunian tidak dapat diselesaikan dengan satu jenis kebijakan. Intervensi pemerintah dinilai harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Adapun dari data sektor perumahan tahun 2025 mencatat, sebanyak 3.010 rumah tangga mengalami backlog kepemilikan rumah. Sementara 1.437 unit rumah mengalami backlog kelayakan. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang, Bowo Adrianto, mengatakan penyediaan hunian sewa menjadi salah satu solusi atas keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap rumah layak, terutama di tengah karakter Kota Magelang sebagai wilayah perkotaan dengan lahan terbatas. Selain itu, diakuinya, pemerintah Kota Magelang juga menangani rumah tidak layak huni melalui program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Melalui program hunian nyaman, pihaknya berharap tidak hanya mengurangi backlog perumahan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.
0: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.

0: juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
3: Dia mau kemana? Pulang.
2: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
3: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
2: Korupsi apa? Waktu.
3: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.

Masih di 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Baik, masih membersamai sahabat pendengar semua ya di Mangun Magelang kita, ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Dan saya masih tunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di kota Magelang ya, melalui line telepon kami di 0293-366-899 atau juga melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Baik, untuk sahabat pendengar, saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor ya. Tindak lanjut Monggo Lapor dari DPUPR Kota Magelang yang telah menindaklanjuti aduan dari masyarakat terkait penutup drainase yang rusak di daerah Jalan Pemuda. Terima kasih juga kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan, serta terima kasih untuk DPUPR Kota Magelang ya. Tentunya partisipasi aktif sahabat pendengar semua, masyarakat Kota Magelang dalam menjaga dan membangun

kota Magelang tercinta. Baik, sobat pendengar, itu tadi ya informasi tindak lanjut dari dinas terkait yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah kota Magelang. Sobat pendengar, informasi selanjutnya kami kutip dari Magelang Express ID ya. Tempat pemrosesan sampah akhir atau TPSA Kota Magelang di Banyu Urip, Kecamatan Tegalrejo, kini berpacu dengan waktu. Pasalnya fasilitas penampungan buangan akhir ini diperkirakan hanya mampu beroperasi maksimal hingga tahun 2028 sebelum ditutup permanen. Ancaman kelumpuhan tata kelola sampah ini bukanlah hal baru, sebab TPSA Banyu Urip tercatat telah mengalami kondisi kelebihan kapasitas atau overload sejak tahun 2017. Namun setiap harinya, fasilitas tersebut masih harus menerima pasokan 76 ton material buangan dari Kota Magelang dan daerah penyangga di sekitarnya. Keterbatasan lahan dan terus bertambahnya volume timbunan membuat pemerintah daerah harus memutar otak mencari jalan keluar hulu hingga ke hilir. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis atau UPT TPSA Banyu Urip, Prima Dani Laksana, mengatakan instansinya tengah menyusun langkah strategis menjelang penghentian operasional fasilitas tersebut. Selama sisa waktu 2 tahun ini, pengelola menerapkan sistem pemadatan maksimal dan pengomposan. Langkah ini dianggap penting agar kawasan tersebut tetap mampu menampung sampah harian sambil menunggu kesiapan infrastruktur pengganti. Pribadi juga menyebutkan bahwa kajian penutupan tersebut juga mencakup mitigasi dampak sosial ekonomi. Tidak hanya itu, pemerintah Kota Magelang juga memikirkan nasib para pemulung yang menggantungkan hidup dari tumpukan sampah melalui TPSA tersebut. Dan selamat mendengar. Melalui Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 40 Tahun 2025 tentang pedoman pelaksanaan program Magelang Bersih dari Sampah, pemerintah juga mewajibkan pemilahan material sejak dari tingkat rumah tangga. Wali Kota Magelang juga memaparkan darurat ekologis ini menuntut perubahan perilaku masyarakat secara fundamental. Dan sebagai langkah intervensi, pemerintah daerah mendistribusikan ratusan prasarana ke tingkat RW. Dan melalui program pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur atau Prodamai, pemerintah kota juga telah menyalurkan 142 gerobak, 1.593 keranjang pemilah, 120 timbangan pegas, serta 16 kendaraan roda 3 di awal tahun 2026. Dan selamat mendengar. Masih membersamai saudara dengar semua ya, tentunya di Mangun Magelang kita, jangan kemana-mana, tetap bersama di 103,5 Radio Magelang FM.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah, berkualitas. Bum, bum, bum, bum, bum, bum.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia. Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Salsa. Sahabat Dinas Kesehatan Kota Magelang menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap penyakit akibat perubahan iklim ke musim kemarau. Pasalnya dari data Dinas Kesehatan mencatat tren penyakit yang meningkat saat ini adalah batuk pilek hingga infeksi saluran pernapasan akut. Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang Dr. Istiqomah dikutip dari laman Radar Magelang, Jawa Pos hari ini mengatakan penyebab tingginya penyakit tersebut karena dipengaruhi kualitas udara yang menurun. Selain itu, jarangnya hujan membuat debu dan partikel polusi yang lain mudah berterbangan dan terhirup hidung, yang mengakibatkan iritasi pada saluran pernapasan, sehingga bakteri maupun virus dengan mudah menginfeksi. Ia menyebutkan bahwa pihaknya telah membagikan informasi tren penyakit melalui kanal informasi yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan agar masyarakat lebih berhati-hati. Pemberitahuan tersebut disajikan dalam buletin sistem kewaspadaan dini dan respon sebagai acuan langkah preventif untuk menjaga kesehatan. Di sisi lain, ia juga mengungkapkan bahwa saat kasus ISPA melonjak, grafik kasus demam berdarah dengue justru melandai. Penurunan tersebut dinilai karena minimnya genangan air yang biasanya menjadi sarang nyamuk. Namun demikian, ia berharap masyarakat tidak terlena dan menyepelekan penyakit tersebut, serta tetap menjaga kebersihan dan menutup tempat-tempat penampungan air di rumah. Sahabat, simak terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Oh iya, Bu. Dari Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Lah, Den Bagas, saiki kerjane Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
5: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
4: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
5: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Selamat mendengar, masih di Mangun Magelang kita ya. Dan tentunya Selamat mendengar, melalui program Mangun Magelang kita ini kami hadirkan sebagai ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan ya, Selamat mendengar, tiba kita di penghujung program Bangun Magelang kita di edisi hari Senin 24 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Selamat mendengar semua, serta partisipasi aktif melalui berbagai aspirasi, masukan, dan aduan yang telah disampaikan kepada kami. Setiap suara yang masuk menjadi bagian penting dalam upaya bersama untuk membangun Kota Magelang yang lebih baik. Dan jangan lewatkan Sahabat Pendengar, Bangun Magelang kita hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sama. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami dan terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp maupun telepon interaktif kami. Saya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian, dan tingkatkan partisipasi untuk Kota Magelang tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat sore sahabat, buat sahabat semua yang saat ini masih di perjalanan, yang baru keluar dari kantor, baru selesai kerja, atau mungkin yang masih sibuk di tempat kerja sambil nunggu waktunya pulang. Apa kabarnya sahabat semua dimanapun sahabat berada di sore hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan tentunya buat yang sedang on the way, tetap hati-hati di jalan ya. Nah, sore ini waktunya kita lepas dulu penat setelah seharian beraktivitas, karena besok hari Selasa kita bakal menikmati hari libur dalam rangka memperingati Maulud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi, buat yang hari ini pulang kerja rasanya ingin cepat sampai rumah, sabar dulu. Nikmati perjalanannya, jangan buru-buru. Biar perjalanan pulang makin nyaman, kita ditemani dengan lagu-lagu pop Jawa pilihan yang enak didengar, cocok buat soundtrack perjalanan sore Anda. Dan seperti biasa buat sahabat yang sedang macet-macetan naik motor, naik mobil, naik bus, atau mungkin sudah selonjoran di rumah, tetap bareng saya Ayu El di sini ya. Hanya di program Sugeng Sonten Magelang FM. Ada lagu-lagu Jawa pilihan, ada cerita, ada salam-salam buat orang yang tersayang, dan tentu saja suasana sore yang bakal kita bikin lebih santai. Karena setelah seharian bekerja, kita memang pantas mendapatkan waktu untuk menikmati musik dan melepas lelah ya. Dan baik sahabat, sore hari ini saya tunggu kebersamaan Anda melalui WA kami di 0882 135 135, atau melalui nomor telepon di 0293 366 899. Buat sahabat yang ingin berbagi cerita, ingin kirim salam, mau request lagu, boleh banget ya. Buat sahabat yang berada di luar kota, saya tunggu kebersamaan Anda melalui kami ya, dan juga melalui audio streaming kami di magelangfm.magelangkota.go.id atau melalui jogjastreamers.com. Kemudian sahabat bisa pilih LPPL Magelang FM. Okay. Kita buka sore ini dengan lagu pilihan yang mudah-mudahan bisa bikin perjalanan pulang sahabat semakin nyaman ya. Ada Ilir-Ilir Enisa Gita featuring Aniken Salindri yang bakal membuka perjumpaan kita di program Sugeng Santan sore hari ini. Dan Jamus Via Valen buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Aldi, Sugeng Santan Magelang FM.

0: tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mlirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo, tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
5: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi. Pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

kasih buat sahabat semuanya selalu setia barengan saya Ayu El di Sugeng Sonten Magelang FM. Buat sahabat yang sore hari ini masih on the way, masih menikmati perjalanan pulang, masih dengan riuh live dan stream radio, apakah sama kak? Sama. Sama. Sahabat bisa audio streaming ya melalui magelangfm.magelangkota.go.id atau melalui jogjastreamers.com, kemudian bisa pilih LPPL Magelang FM. Ya buat sahabat yang sore hari ini lagi dalam perjalanan, baru keluar kantor, baru selesai kerja, atau mungkin masih sibuk di tempat kerja sambil nunggu waktu pulang. Oke, tetap baik-baik aja ya. Semoga sore ini tetap semangat, dan tentunya buat sahabat yang lagi on the way tetap hati-hati di jalan ya. Oh begitu ceritanya, yuhui Mas Kiki. Nah sore ini waktunya kita lepas dulu setelah penat seharian beraktivitas, karena besok hari Selasa hari libur ya. Kita bakal menikmati hari libur memperingati peringatan Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Oke, yuhu, dari siapa ini? Wan, aduh, sebentar ya. Kalau nggak pakai kacamata itu kurang lihatnya, kurang jelas gitu ya. Buat sahabat pendengar yang sore hari ini setia bersama saya di mana hari Senin ini pekan pertama di hari pertama di pekan ini. Segala sesuatu yang Anda temui di awal harus terkelarkan pekerjaan, di mana ada rancangan kerja yang harus Anda disegerakan paling tidak untuk sepekan ini ya, meskipun Selasa hari libur, tapi jangan menjadikan alasan untuk mager, untuk ogah-ogahan ya. Oke, sementara selamat sore juga buat Pak Kepala Dinas Diskom Insta Kota Magelang Bapak Abdul Aziz yang sore hari ini lagi on the way pulang kerja, barangkali lagi nyamper ibu ya Pak ya. Hati-hati di jalan, tetap sehat dan bahagia. Juga buat Pak Kepala Bidang KIP Komunikasi Informasi Publik Bapak Priyanta yang lagi on the way pulang, sehat selalu, bahagia selalu setelah kumpul barengan keluarga gitu ya. Dan sore hari ini, halo Mas Neneng. Sore hari ini yang persiapan untuk liputan luar biasa ya, rekan-rekan liputan sore hari ini. Tetap semangat, semoga selalu dilimpahkan kesehatan, berkah melimpah, dan yang pasti kebahagiaan ya. Oke, kalau tadi saya hadirkan ilir-ilir Enisa Gita featuring Niken Salindri, Jamus Via Valen, lalu juga Mas Sony, wih, tim liputan luar biasa ini, ganteng-ganteng semua ya sore hari ini ya. Ada Mas Nanang, ada Mas Sony, ada Mas Riza. Pokoknya ini bukan Charlie Angel, Trio Angels ya. Bukan Angel. Trio liputan yang luar biasa yang pasti ya. Sebuah lagu yang saya hadirkan untuk menghempaskan semua rasa penat, lelah, dan harapan saya sore ini bisa sedikit mengobati rasa lelah Anda, bisa menjadikan hiburan untuk sahabat semua. Kita ketemu dulu dengan Ajeng Febria yang bakal hadir dengan Cinta Merah Jambu dan Janji Menake Divarina Indra featuring Fendik Adela. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El di program Sugeng Santan Magelang FM.

0: Baik, Mbak. Kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
0: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Malah, Mas, Mbak. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
0: Oh gitu?
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
0: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
0: Oh iya ya?
1: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
0: Oh iya iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
0: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
1: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP, lucu-lucu toh, no.
4: Walah, bune-bune, nek anak nangis ya dindangan nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
3: Halah ya, yang penting niku kan anak menang, boto nangis terus kilo ya.
4: Yaudah kaya ngono, bu, anak di bawah 2 tahun kui, kudune ojo dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay, utawa keterlambatan bicara.
5: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja. Selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Lotus 3,5 Magelang FM di udara untuk semua usia UL yang selalu setia membersamai sahabat semua di program Sugeng Santan di sore hari ini. IKI sahabat pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengungkap sejumlah kendala dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di 6 provinsi prioritas. Ya, di mana salah satu persoalan utama yang dihadapi petugas adalah sumber air yang mulai menyusut dan semakin jauh dari titik api. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan operasi pemadaman melalui jalur darat, tetapi juga operasi udara menggunakan helikopter waterbombing. Kendala di lapangan untuk operasi darat, tidak ada akses jalan menuju titik api sehingga medan sulit ditembus. Sumber-sumber air mulai surut dan semakin jauh dari titik api. Dan untuk operasi udara, sumber air yang digunakan untuk pengambilan air melalui bucket water bombing yang juga mulai menyusut, di mana jarak sumber air dengan titik kebakaran pun semakin menjauh ya. Untuk operasi udara, sumber air dan pengambilan air dari bucket water bombing ini mulai surut dan semakin jauh dari fire spot. Selain persoalan sumber air, petugas juga menghadapi angin kencang di sekitar titik kebakaran, di mana kondisi tersebut menyulitkan pilot helikopter melakukan manuver saat menjalankan operasi pemadaman dari udara. Angin di sekitar fire spot bertiup kencang sehingga menyulitkan untuk manuver helikopter. Kondisi jarak pandang juga terbatas ya, di mana BNPB saat ini mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Operasi dilakukan melalui Satgas Darat dan Satgas Udara, termasuk patroli udara, waterbombing, serta operasi modifikasi cuaca, OMC, sesuai kondisi meteorologis dan kebutuhan di lapangan. Berita menegaskan operasi waterbombing bukan merupakan operasi utama, melainkan pendukung operasi darat, di mana heli waterbombing bukan merupakan satu-satunya ya. Oke, saya juga bakal sapa yang udah gabung melalui agami di 0882 135 135. Ada Pak Herman di Tidar Utara Sugeng Sonten Magelang FM, request lagu Ojo Dibanding Pending Ke. Oke, gak ada yang kebandingin kok Pak. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Royanto, Buriono, Bunani, Bundang Wayu, Bututi Arianti, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, dan semua pendengar Radio Magelang FM. Buat penyiarnya metugas, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih Pak Herman, Tidar Utara. Theodorus request Lungako Akai. Susi, halo Ayu, salam buat Mbak Murni, Busa Dua, Bu Indang Wayu, Bu Riono, Yayu, Pak Iwan, Pak Herman, Mama Vega, Mbak Nungki, Lembayung, Evan, Pak Pri, Mbak Nadine, anak-anak Alpen Budaya, request Tak Ikhlas No Happy Asmara untuk Ayu sehat dan bahagia. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Buat sahabat pendengar yang selalu setia dengan saya tentunya di program Sugeng Santan Magelang FM, Denny Caknan featuring Abalala, Ojo Dibandingke. Aku tidak pernah membandingkan dirimu lah ya. Juga ada Lung Aku, Wuyun Watan Official, yang udah di request Theodorus ya. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, Ayu El, di Sugeng Santan Magelang FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rumono hasilé.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dina Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang Medok Koyor Empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari Rp5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
2: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
2: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
2: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
2: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

Sugeng Santan. Sugeng Santan. Lebih 3 menit saat waktu di studio di program Sugeng Santan Magelang FM. Ayu El selalu stay membersamai sahabat semua. Sahabat, peringatan perjalanan travel hot notice yang dikeluarkan Centers for Disease Control and Prevention CDC Amerika Serikat terkait potensi paparan virus Zika di Bali ini menyedot perhatian publik ya. Meski Dinas Kesehatan Bali mencatat belum ada laporan khusus terkonfirmasi lokal, keberadaan virus yang ditularkan oleh nyamuk ini tidak boleh diabaikan. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, menegaskan bahwa potensi sirkulasi virus Zika di Indonesia nyata adanya, mengingat ekologi Indonesia yang sangat mendukung. Lantas, apa sebenarnya virus Zika, bagaimana gejala dan penularannya, serta siapa saja yang paling berisiko? Nah, sahabat, karena tidak ada pengobatan khusus untuk virus Zika, dan saat ini belum ada vaksin untuk mencegah atau obat untuk mengobati Zika. Di mana infeksi virus Zika ini sebagian besar kasusnya bersifat ringan atau bahkan tanpa gejala atau asimptomatik. Di mana kondisi ini kerap menjadi tantangan epidemiologis karena penderita yang tidak merasa sakit tetap berpotensi menularkan virus. Diki menjelaskan, masa inkubasi virus Zika ini memicu beberapa gejala klinis yang seringkali mirip dengan demam berdarah dengue atau DBD atau chikungunya. Demam ringan, biasanya demam sumeng dengan suhu tubuh di bawah 38,5 derajat Celcius. Kemudian ruam kulit, muncul ruam makulopapuler atau bintik-bintik merah pada kulit. Kemudian mata merah, mengalami konjungtivitis non-purulent atau merah, mata merah tanpa nanah. Kemudian nyeri sendi dan otot, rasa sakit atau ngilu pada sendi, artralgia dan otot mialgia, terkadang disertai pembengkakan di area sendi. Gejala umum lainnya sakit kepala, tubuh terasa lemas dan lesu tentunya ya. Di mana kombinasi ruam, mata merah, nyeri sendi dan demam ringan ini cukup khas, tetapi tidak spesifik karena sangat menyerupai DBD atau chikungunya. Biasanya gejala berlangsung sekitar 2 hingga 7 hari ya. Nah, perbedaan atau berbeda dari persepsi awan bahwa Zika hanya ditularkan melalui gigitan serangga. Diki membeberkan ada 4 jalur utama penularan virus Zika, yaitu gigitan nyamuk atau jalur utama, di mana ditularkan terutama oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nyamuk ini aktif menggigit di siang hari, meski kini juga ditemukan aktif di malam hari pada area perkotaan yang terang. Di mana virus Zika ini dapat bertahan lebih lama di dalam cairan tubuh, khususnya pada sperma semen dibanding dalam darah. Seseorang yang baru kembali dari wilayah terdampak bisa menularkan virus secara seksual meski sudah tidak bergejala. Ibu hamil terinfeksi dapat menularkan virus ke janin melalui plasenta. Dan meski lebih jarang, penularan melalui produk darah atau donor organ secara teoritris ini dapat terjadi ya sahabat. Secara umum, infeksi Zika pada orang dewasa maupun anak-anak, anak-anak berspesifikasi ringan dan dapat sembuh dengan sendirinya. Namun, bahaya utama Zika ini mengintai kelompok tertentu. Kemudian, dampak buruk pada janin meliputi mikrosefal, yaitu kondisi ukuran kepala dan otak janin lahir lebih kecil dari ukuran normal, kelainan perkembangan otak dan gangguan saraf, gangguan penglihatan atau mata dan pertumbuhan terhambat, kemudian risiko keguguran hingga kelahiran prematur. Selain itu, pada kasus dewasa, infeksi Zika ini juga memiliki risiko komplikasi neurologis langka namun serius, yaitu Guillain-Barré syndrome, sebuah gangguan saraf akut yang memicu kelemahan hingga kelumpuhan otot. Adapun, paling rentan yang wajib meningkatkan kewaspadaan meliputi ibu hamil dan wanita yang merencanakan kehamilan, kemudian pasangan seksual dari orang baru bepergian atau terpapar dari wilayah sirkulasi Zika. Dan bagaimana sih pencegahannya? Mengingat belum ada vaksin spesifik untuk virus Zika, langkah pencegahan utama berfokus pada pemutusan rantai penularan, di mana pemberantasan nyamuk PSM menerapkan gerakan 3M plus membasmi tempat membiakan nyamuk Aedes. Kemudian, perlindungan dari gigitan nyamuk menggunakan obat oles anti nyamuk atau lotion repellent, mengenakan pakaian berlengan panjang dan tidur menggunakan kelambu.
Untuk praktis seks aman, gunakan pengaman atau tunda hubungan seksual jika baru saja kembali dari area yang terindikasi ada transmisi Zika, terutama jika pasangan Anda sedang hamil. Oke, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya tentunya di program Sugeng Sonten Magelang FM. Ada Lembayung Sutra di Pok Candi Sari, Secang. Sugeng Santan Mbak Ayu nyundang duit koplo suka teki. Salamnya Mbak Susi, Mbak Nadine, Mbak Tuti Ariati, Bu Riono, Bu Nani, Bu Peri, oh Pak Prianto, Pak Iwan, semuanya jemet sore. Aduh, suka teki gak masuk playlist ya. Nanti masuk di gado-gado campur sari ya, Pak Lembayung Sutra. Yang saya hadirkan ada Laut Kidul dulu, baru Lamunan, tadi yang request Lamunan. Ini yang Laut Kidul Kak Erta Saputra ya. Saya hadirkan buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di program Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh, namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: DataGo Mobile.
3: DataGo Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, DataGo Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh no.
1: Walah, bune. Nek anak nangis ya dinengen nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng, boto nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ayu Eleng selalu setia membersamai sahabat semua sampai purna. Pukul 19 ya di program Sugeng Sonten Magelang FM. Berbagai warta yang sudah saya sampaikan, harapannya bisa paling tidak memberikan inspirasi buat sahabat pendengar semuanya ya. Sahabat pendengar, tahukah Anda di mana pemerintah Singapura bakal meningkatkan dukungan finansial bagi setiap anak berkewarganegaraan Singapura hingga hampir 1 miliar rupiah sejak lahir sampai usia 17 tahun. Wow. Nah, dilansir dari The Straits Times, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong pada Minggu 23 Agustus 2026 mengumumkan SG Child Support Package senilai $62.000 Singapura atau sekitar 864 juta rupiah dalam pidato National Day Rally. Jika dibandingkan dengan sejumlah bantuan yang sudah ada seperti Medisave Grant for Newborns dan kontribusi EduSave, total dukungan finansial langsung yang diterima setiap anak mencapai sekitar $70 Singapura atau 975 juta rupiah dari lahir hingga 17 tahun. Nilai tersebut meningkat signifikan dibanding dengan sistem saat ini ya, ketika bantuan langsung yang diterima orang tua berkisar antara $27.500 Singapura atau 383 juta rupiah hingga $56.500 Singapura atau 787 juta rupiah per anak, bergantung pada urutan kelahiran. Di mana pekerjaan ini masih berlangsung dan mereka menginginkan lebih dari sekedar peningkatan dan perubahan bertahap pada masing-masing skema, dan ini melakukan perubahan mendasar dalam cara mendukung keluarga. Di mana salah satu perubahan utama dalam kebijakan baru ini adalah setiap anak akan memperoleh tingkat dukungan yang sama terlepas dari apakah dia merupakan anak pertama, kedua, dan seterusnya. Di mana Wong mengatakan sistem bantuan sebelumnya terdiri atas berbagai skema yang cukup kompleks dan besaran dukungannya dapat berbeda berdasarkan urutan kelahiran. Skema-skema tersebut telah menjadi cukup kompleks dan banyak orang tua merasa kesulitan untuk memahaminya. Karena itu, pemerintah bakal menyederhanakan sistem dengan memberikan dukungan bukan hanya ketika anak lahir tetapi juga sepanjang masa pertumbuhannya. Hingga Juni terdapat 610 ribu anak dari sekitar 380 ribu rumah tangga di Singapura yang diperkirakan bakal mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut. Dalam paket baru tersebut, pemerintah bakal memberikan hadiah bagi bayi sebesar $10.000 Singapura atau 139 juta rupiah dalam bentuk tunai. Dan itu akan diberikan dalam dua tahap, dalam 12 pertama, dalam 12 bulan pertama dalam setiap kelahiran. Skema tersebut dirancang untuk memberikan bantuan lebih besar pada periode awal ketika keluarga menghadapi berbagai pengeluaran setelah kelahiran anak. Selain itu terdapat child credit sebesar $32.000 Singapura atau 446 juta rupiah. Melalui skema ini setiap anak akan memperoleh $2.000 Singapura atau 27 juta rupiah per tahun sejak berusia 1 tahun hingga 16 tahun. Di mana child credits ini menggantikan sekaligus meningkatkan Lex Family Life SG Credit yang sebelumnya memberikan $1.000 Singapura atau 139 juta per tahun selama 6 tahun hanya kepada anak ketiga dan seterusnya. Dengan sistem baru ini, nilai bantuan tahunan tersebut menjadi 2 kali lipat. Masa pemberian diperpanjang hingga 16 tahun dan yang terpenting semua anak dari berbagai urutan kelahiran berhak mendapatkannya. Luar biasa ya. Tapi apakah Anda ingin menjadi warga negara Singapura? Oh tidak ya, tetap warga negara Indonesia. Dan paket tersebut juga mencakup $5.000 Singapura, 69 juta rupiah CDL for Step Grant dan kontribusi pemerintah melalui skema co-matching hingga $5.000 Singapura. Child Development Account juga dapat digunakan lebih lama jika sebelumnya akun tersebut ditutup ketika anak berusia 12 tahun. Kedepan CDE akan tetap terbuka hingga akhir tahun ketika anak berusia 16 tahun. Nah, perpanjangan ini memberikan waktu lama bagi orang tua untuk mendapatkan manfaat dari kontribusi co-matching pemerintah sekaligus menggunakan dana CDE untuk berbagai biaya pengasuhan anak yang diperbolehkan. Di mana anak yang lahir pada setelah 1 Januari 2015 akan mendapatkan perpanjangan masa berlaku CDA tersebut hingga akhir tahun ketika mereka berusia 16 tahun.
IKSMZ featuring IMPID dengan Runta buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayuel. 17.39 nanti kita bakal bergabung untuk mengikuti saat adzan maghrib untuk Magelang dan sekitarnya.

0: Mutiara Iman.
1: Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan apa-apa yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Tuhan. Sesungguhnya Tuhan yang Maha Esa melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 110.

Sugeng Santen. Sugeng Santen. Oke, halo, selamat petang menjelang malam. Kembali saya Ayu Al hadir di program Sugeng Santen. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin muslimah dimanapun anda berada, berasa damai ya kita ketika kita sudah menjalankan ibadah sholat yang sudah menjadi kewajiban. Dan karena kita selalu menjalani dengan tulus, ikhlas, menjadi kebutuhan ya. Jangan bosan untuk terus memanjatkan doa setelah melakukan ibadah, karena dalam doa ada sumber kekuatan jiwa kita. Dan oh ya, selamat berbuka puasa juga buat sahabat semua yang sudah kebetulan yang ini apa namanya menjalankan sunah puasa ya. Oke, kembali di Sugeng Santen. Ayu El hadir membersamai sahabat semua di hari ini. Ada baper via valen yang bakal saya hadirkan untuk membersamai sahabat semua di petang menjelang malam hari ini di program Sugeng Santen Magelang FM barengan saya Ayu El.

0: Sayang, sayang, Niki tak paringi HP? Lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133 melalui telepon 0293-363-616 atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Magelang Sonten, Magelang FM, Ayu El yang masih selalu setia bersama sahabat semua sampai purna nanti ya, pukul 9 ya di program Sugeng Sonten. Jangan kemana-mana, Ayu masih hadir di session berikutnya di program Gado-Gado Campur Sari sampai pukul 10 malam ya. Jangan kemana-mana, tetap setia di sini barengan Ayu El. Iya, Mas Bambang belum pulang nanti ya. Sahabat pendengar, besok hari Selasa tanggal 25 Agustus 2025 hari libur diperingati sebagai Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan menjelang peringatan Maulud Nabi Muhammad pada 25 Agustus 2026 atau 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah, umat Islam ini dianjurkan memperbanyak baca sholawat. Di mana membaca sholawat menjadi salah satu amalan yang dapat dilakukan untuk mengisi momentum peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah ya. Selain menjadi ungkapan cinta dan syukur, membaca sholawat saat Maulud Nabi ini diyakini memiliki sejumlah keutamaan bagi umat Islam ya. Ini khusus bagi umat Islam ya. Dimana ini saya lansir dari antara ada 8 keutamaan membaca sholawat saat Maulud Nabi. Saya hadirkan nanti setelah saya baca WA dulu ya. Lemah telah sudah diganti, saya hadirkan ya Lembayung Sutra. Kemudian dari Buriona Didudan, Sugeng Sonten Magelang FM. Buriona Didudan request Ojo Lungo. Waduh, ini lagu favoritnya Buriono kayaknya ya, Buriono ya. Itu terus yang di request. Salamnya untuk Pak Narko, Pak Irman, Pak Iwan, Pak Prianto, Pak Taramono, yang Tipoyono, Lembayung Sutra, Pak Indarto sekalian dan semuanya. Buat penyiarnya bertugas ya, tetap semangat, susah selalu, rezeki lancar, amin. Bututi Arianti, assalamualaikum, ikut gabung Sugeng Sonten. Buat yang nyer, tetap sehat, rezeki lancar, barokah, tetap semangat ya dalam tugas sampai purna. Salam buat Buriono, Bu Indawayu, Bu Sadua, Mbak Murni, Mama Vega, Bunda Eti, Mbak Nungki, kemudian Pak Iwan, Pak Herman, Pak Tarmono, Lembayung, buat semua keluarga pendengar setia Magelang FM di mana berada. Negoro Angin, matur suwun Mbak Ayu El cantik. Oke, nanti saya hadirkan ya. NDXAK ditinggal Rabi buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya tentunya sampai pernah pukul 19.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Sahabat pendengar, saat ini dibuka kesempatan bekerja di bagian pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kualifikasi yang dibutuhkan antara lain pria atau wanita, usia maksimal 40 tahun, mampu bekerja, tidak ada minimal pendidikan, serta memiliki niat bekerja, jujur, dan bertanggung jawab. Kesempatan ini juga terbuka bagi yang sudah menikah maupun belum menikah. Fasilitas yang disediakan meliputi mes atau tempat tinggal, transport ditanggung perusahaan, makan harian, serta gaji pokok sebesar 2,5 juta rupiah. Bagi Anda yang berminat, silakan hubungi Hendro Saputro di nomor 0813-2809-0888, 0813-2809-0888. Proses interview dilaksanakan di Redors RSUD Tidar, Jalan Kolonel Sugiono nomor 7, Kota Magelang, Jawa Tengah 56122.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ayu El yang masih selalu setia membersamai sahabat semua sampai purna pukul 19 ya. Dan setelah pukul 19 saya bakal hadir di session kedua. Saya bakal membersamai sahabat di program Gaduh-Gaduh Campur Sari dengan menghadirkan lagu-lagu Campur Sari lawas ya, sampai purna pukul 22 yang pasti. Oh ya sahabat pendengar, kalau tadi saya menghadirkan di mana besok itu adalah hari libur bersama tanggal 25 Agustus 2026 diperingati sebagai Maulud Nabi ya. Di mana disarankan saat Maulud Nabi ini kita perbanyak membaca solawat Nabi ya. Bertugas ialah Kemil untuk menghindarkan kegabutan dan ngantuk ya. Di mana ada 8 keutamaan ketika membaca salawat Nabi di saat besok memperingati Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah dan malaikat ini konon bersolawat untuk membaca, di mana salah satu keutamaan membaca solawat adalah mendapatkan solawat dari Allah. Dan para malaikat, Rasulullah bersabda, barang siapa bersolawat untuk sekali, maka Allah dan malaikatnya akan bersolawat untuknya 70 kali. Subhanallah ya. Kemudian Allah akan mengangkat derajat, menuliskan kebaikan dan menghapus dosa. Dimana membaca solawat juga menjadi amalan yang memiliki keutamaan berupa pengangkatan derajat, penambahan kebaikan serta penghapusan doa. Dari Abu Burdah bin Niyar, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku secara ikhlas, Allah akan mengangkat derajatnya, memberikan kebaikan dan menghapus dosa 10 kali. Kemudian membaca selawat juga mendapatkan pahala 10 kali lipat. Keutamaannya lainnya adalah memperoleh pahala 10 kali lipat dari selawat yang dibaca. Dalam hadis disebutkan, siapa yang berselawat untukku sekali, maka Allah berselawat untuknya 10 kali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berselawat untuk semuanya, di mana terima kasih Mbak Sri, sehat selalu, berkah selalu ya. Oke, terima kasih. Dan sahabat, orang yang baca salawat juga disebut mendapatkan balasan salawat dari Rasulullah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersalawat untukku, maka salawat itu akan sampai padaku, dan aku akan bersalawat untuknya, dan baginya akan dicatat 10 kebaikan. Kemudian membaca solawat juga disebut memiliki keutamaan sebagai penghapus dosa dan pelindung dari neraka. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa siapa yang bersolawat pagi dan malam karena cinta yang mendalam, Allah akan mengampuni dosa-dosanya pada hari tersebut. Dan solawat menjadi salah satu sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan syafaat kepada orang yang membacanya di hari akhir, karena itu memperbanyak solawat dapat menjadi amalan yang dilakukan umat Islam sebagai kecintaan kepada Nabi Muhammad. Dan sahabat, konon juga karena kita rajin membaca solawat ini dijanjikan terhindar dari kefakiran serta dilimpahkan kebaikan dan keberkahan. Yang berikutnya, menjadi manusia paling utama di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang atau yang banyak bersolawat akan menjadi manusia yang paling utama di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat ya, dibaikan dan keberkahan. Yang berikutnya, menjadi manusia paling utama di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang atau yang banyak bersolawat akan menjadi manusia

bersama sahabat semua sampai purna nanti pukul 19 ya. Ada Tak Tunggu Balimu, Fira Azhara dan Brodin. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
2: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia, sahabat. Rupanya kebersamaan Ayu bersama Anda di program Sugeng Sonten episode sore hari ini, sore menjelang malam, hari Selasa 24 Agustus 2025 sudah purna. Dan saatnya saya harus mengakhiri perjumpaan kita di program Sugeng Sonten. So dan message, saya bakal tetap hadir membersamai sahabat semua setelah Sugeng Sonten. Saya bakal hadir di program Gado-Gado Campur Sari sampai pukul 10 malam. Persembahan terakhir dari Didi Kempot, Ojo Lungo, dan Negoro Angin ya. Negoro Angin dulu yang bakal saya hadirkan, Denny Canan. Ini yang bakal menjadi lagu pungkasan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Ayu Elnur Diri, sahabat. Jangan pernah lupa untuk selalu bahagia, meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Ayu El, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam.
1: Mas Tinggini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis ati-ati. Mas tak usah nyusul.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Satu Stigo Koma Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat malam Sugeng Dalu. Katur Poro Sutresno, sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dengan saya Ayu Al, yang bakal hadir menemani sahabat semua wonten program Gado-gado campur sari Magelangan. Dados tumugi paripurnanipun atujara kirang langkung tabus dosa dalu. Kula badhe ngrencangi panjenengan ngaturaken roncening lagu campur sari, mugi saged dados panglipur panjenengan nggih. Ugi mboten kesupen kula aturaken informasi terupdate, terkini, teranyar, tips yang menarik, harapannya bisa menghibur sahabat pendengar, bisa merefreskan ya, barangkali buat Anda yang malam hari ini sedang beristirahat bersama keluarga terkasih, bersama pasangan Anda, bersama orang tua Anda, atau barangkali bersama tetangga Anda ya. Semoga ini bisa menjadi pengobat lelah gitu ya. Nggih. Matur nuwun katur panjenengan sedaya ingkang sampun nyawiji kalian kula Ayu El wonten giaran gado-gado campur sari tansah kula antu-antu kawigatosan panjenengan melalui WA kami di 0882 135 135, utawi melalui nomor telepon di 0293 366 899. Katur panjenengan ingkang lenggah wonten sanjawi ini pun kita Magelang, sumangga panjenengan saged nyawiji melalui jogjastreamers.com. Kemudian bisa pilih LPPL Magelang FM atau melalui magelangfm.magelangkota.go.id. Nggih, sekar campur sari ingkang badhe kula aturaken sekaligus ingkang badhe ambuka giaran ing dalu menika wonten anoman obong katur panjenengan. Kalajengaken sayang-sayang Mbak Yusa Fitri, katur panjenengan sedaya ingkang tansah caketing manah gado-gado campur sari Magelangan kula Ayu Al dados.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rung ono hasile.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Bro, apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
6: Gaduh-gaduh. Sari Magelangan.

0: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Iluva Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Iluva Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Iluva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Iluva jelas lebih murah, berkualitas.
1: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelangan.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Matur nuwun katur panjenengan sedaya ingkang tansah caket maneh ingkang nyawiji kalian kula Ayu L. Wonten kiyeren gado-gado campur sari Magelangan. Nggih, besok hari Selasa 25 Agustus 2026 diperingati sebagai Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tadi sudah saya sampaikan beberapa keutamaan ketika kita membaca selawat saat Maulud Nabi ya. Dan tahukah sahabat, peringatan Maulud Nabi ini menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana membaca selawat pada kesempatan ini menjadi amalan yang dapat menguatkan spiritualitas sekaligus menghidupkan tradisi keislaman. Dan selain itu sahabat, membaca selawat ini dapat menjadi pengingat terhadap perjuangan dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan bagi umat Islam. Di mana momentum Maulud Nabi ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengingatkan iman, memperbaiki akhlak dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Dan sahabat, memperbanyak selawat saat Maulud Nabi ini dapat menjadi salah satu bentuk kecintaan umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan tersebut juga dapat menjadi pengingat untuk terus meneladani akhlak dan ajaran Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memperbanyak selawat di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga umat Islam ini mendapat cintanya, syafaat di hari akhir dan keberkahan yang melimpah di dunia dan akhirat ya. Dimana ini menjadi suatu kebiasaan ya, saat pikiran lagi kalut, saat rezeki kita tuh kok berasa stuck di situ-situ saja. Ada banyak solawat yang bisa kita amalkan. Ada solawat Jibril, solawat Adrikni, solawat Tunjina, solawat. Masih banyak solawat-solawat yang bisa kita lafalkan melalui lisan kita, ya. Oke, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Al di Sugeng Sonten. Di Sugeng Sonten, maaf, di Gado-Gado Campur Sari Magelangan. Mas Rian Yuniar, halo, selamat malam. Aduh nyuwun lagu Palaran. Oke, Palaran Pangkur apa Palaran tok mas? Mantos katur kangge pamidanget Gado-Gado Campur Sari. Dados Mas Rian bisa dua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mbak Ayu L, sugeng dalu saking Busa Dua wonten Jambe Wangi, nyuwun sekar tatu dikem katur salam katur Bu Eti, Bu Riono, Bu Nani Kalinegoro, Bu Indang Wayu, Mbak Nungki, Mama Vega, Bu Putri Kabayan, Mbak Murni, Bu Tuti Arianti, Pak Iwan, Pak Tipoyono, Pak Tarmono, Pak Prianto, Pak Royanto Gisteo Pandemen Radio Magelang FM katur Mbak Ayu L, Bu Gisehat kada rezekinipun sugeng aktivitas ngantos paripurno. Amin, amin matur nuwun. Yang mau join di 366899 saya masih menunggu kebersamaan sahabat sampai pernah pukul 10 malam ya. Oke, Didi Kempotatu yang bakal saya hadirkan dan blebes Cak Dini featuring Dina Dini Aditama. Buat sahabat pendengar, saya Ayu El, gado-gado campur sari Magelangan Tados.

0: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Iluva Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Iluva Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Iluva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Iluva jelas lebih murah, berkualitas.
1: Gado-gado campur sari

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Terima kasih buat sahabat semua. Matur nuwun katur panjenengan sedaya ingkang tansah caket ing manah, ingkang tansah setia kalian kula ayu el wonten garen gaduh-gaduh campur sari. Mboten kraos sampun tabu 19 langkung kawan dosa setunggal menit nggih. Katur panjenengan benjang dinten Selasa selangkung Agustus mengeti dinten kelahiran atau maulud Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana malam maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi salah satu momentum yang banyak dimanfaatkan umat Islam untuk kembali mengenang perjalanan hidup, perjuangan dan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Di berbagai daerah malam maulud biasanya diisi dengan pembacaan-bacaan maulud Nabi, pengajian zikir, serta solawat maulud Nabi. Ada pula umat Islam yang mengisinya secara sederhana di rumah bersama keluarga dengan memperbanyak doa dan solawat ya. Lantas apakah doa malam maulud Nabi yang secara khusus dianjurkan dan apa saja bacaan solawat yang dapat diamalkan? Nah sahabat, pada dasarnya tidak ada doa khusus yang ditetapkan secara spesifik untuk malam maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu umat Islam dapat mengisi malam tersebut dengan berbagai doa kebaikan, zikir, membaca Al-Quran, serta memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana tradisi membaca bacaan maulud Nabi dalam telah berkembang di berbagai daerah dengan bentuk dan kitab yang beragam ya. Di Indonesia beberapa kitab maulud yang populer di tengah masyarakat antara lain Maulud Arbarzanji, Maulud Adibai, Simtuddar dan Maulud Al-Burda. Di mana pembacaan kitab-kitab tersebut umumnya berisi kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan kehidupan beliau, sifat-sifat mulia Rasulullah serta ungkapan kecintaan kepada Nabi. Dalam tradisi masyarakat, pembacaan maulud ini juga sering diselingi dengan pembacaan solawat dan doa. Tujuannya bukan sekedar mengenang sejarah kelahiran Rasulullah ya, tetapi juga untuk menumbuhkan kecintaan kepada beliau sekaligus mengingat kembali atas akhlak dan perjuangan. Dan solawat maulud Nabi yang bisa diamalkan sahabat, ini ada beberapa ya. Dan ini diyakini bisa memberikan kelimpahan akhlak yang kita inginkan. Karena sebaiknya perbanyak bacaan solawat sebanyak yang kita mampu. Tidak harus menunggu malam maulud ya, sebab bersolawat kepada Nabi Muhammad ini dapat dilakukan kapan saja. Okay. Masih saya Ayu Alang selalu setia membersamai sahabat hingga purna pukul 10. Sebuah lagu dari Cak Dikin featuring Nurhana dengan Mr. Mendem dan Lali.

janji nih buat sahabat semua. Mbak Murni, halo. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Ayu di Gado-Gado Campur Sari. Request lagu Taman Juruk, salam buat Oma Kenso, Mbak Susi, Pak Pri, Pak Herman, Bu Sadua, Bu Indang Wayu, Pak Tarmono, Bu Tuti, Bu Nani, Om Yono, serta semua pendengar Radio Magelang FM. Makasih ya Mbak, siaran sampai selesai dan salam sehat selalu, lancar rezekinya. Amin, amin, ya Allah, amin. Mister Pendem, katur panjenengan seing kantan sasa ketimana yang kantan sasetia kalian kalau Ayu L, wanten kiaran gaduh-gaduh campur sari. Yang mau join by live telepon di 0293-366-899 masih kita selalu tunggu ya, sampai purna pukul 10 kurang nanti. Ayu L, gaduh-gaduh campur sari Magelangan dados.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung satset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja ah, yeay.
5: Dia mau kemana? Pulang.
4: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
5: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
4: Korupsi apa? Waktu.
5: Nah iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
3: Iklan layanan masyarakat ini
4: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelangan.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Terus 3,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. IUL yang selalu setia membersamai sahabat semua. Masih kurang lebih 2 jam lagi ya sampai pernah pukul 10 nanti. Saya tetap di sini setia bersama Anda di Gedo-Gedo Campur Sari Magelangan. Sahabat pendengar, Bursa Efek Indonesia BI bakal mengubah batas minimum harga saham sehingga tak lagi Rp50 per lembar di pasar reguler dan pasar tunai. Direktur Umum BII Jeffrey Hendrik menyampaikan rencana itu ditujukan untuk memperbaiki likuiditas dan price discovery saham. Price discovery adalah proses penentuan harga wajar suatu emiten di pasar melalui interaksi antara pembeli dan penjual. Harga akhir terbentuk saat titik temu antara jumlah penawaran supply dan permintaan demand tercapai ya. Untuk memberikan akses likuiditas dan price discovery yang lebih baik, maka menghapus batasan harga minimum Rp50. Di mana Jeffrey menambahkan, BEI saat ini masih mengumpulkan masukan dari berbagai pelaku pasar untuk menentukan detail aturan dan mekanisme penerapannya. Di mana pada Rabu 19 Agustus, BEI telah berdiskusi dengan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia APEI dan Asosiasi Manajer Investasi Indonesia AMI untuk mendapatkan respon dari pelaku industri atas rencana tersebut. 19 Agustus sudah dilakukan diskusi dengan APEI dan AMI untuk mendapatkan respon dari pelaku. Di mana diskusi dengan investor global juga dilakukan ya. Ia mengatakan detail dan lebih lanjut soal rencana tersebut bakal disampaikan setelah menghimpun masukan dari pelaku pasar dan mengukur kesiapan sistem platform perdagangan. Di mana detail akan disampaikan kemudian setelah menghimpun masukan dari pelaku dan juga mengukur kesiapan platform perdagangan di anggota bursa. Sebelumnya informasi tersebut mencuat dari Stockbit Sekuritas yang menilai penurunan batas minimum akan membuat harga saham yang diperdagangkan di pasar reguler dan pasar tunai dapat berada di bawah Rp50 hingga minimum Rp1 per saham. Selain itu terdapat juga rencana perubahan klasifikasi auto rejection bawah ARB dan auto rejection atas ARA. Untuk ARB saham dengan harga Rp1 hingga Rp10 akan menggunakan batas nominal Rp1, sedangkan saham Rp11 hingga Rp200, kemudian Rp201 hingga Rp5.000 dan di atas Rp5.000 masing-masing memiliki batas 15%. Sementara ARA untuk saham Rp1 hingga Rp10 juga menggunakan batas nominal Rp1, sementara saham Rp11 hingga Rp200 memiliki batas 35% dan Rp201 hingga Rp5.000 sebesar 25%, di atas Rp5.000 sebesar 20%. Saat ini BEI menerapkan ketentuan ARB 15% untuk seluruh rentang harga, sementara ARA sebesar 35% berlaku untuk saham Rp50 hingga Rp200, 25% untuk Rp201 hingga Rp5.000 dan 20% untuk saham di atas Rp5.000. Namun ketentuan belum mengatur secara spesifik batas ARA untuk saham 1 sampai Rp10. Oh ya, tadi yang tadi itu di 0293366899 tidak diangkat dulu karena masih lagu ya. Silakan yang kembali mau join di 0293366899 kembali saya buka line ini untuk Anda sahabat. Ada yang mau masuk? Tadi tadi itu enggak diangkat karena lagu, sekarang monggo. Okay. Oh, berhenti diam ya. Baik, kalau gitu saya hadirkan sebuah lagu Layang Katresnan yang di request Ayah Babi tadi ya. Layang Katresnan dan Taman Juruk buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Aldi, program Gado-Gado Campur Sari Magelangan.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Wih, Bu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
3: Nek ambe yen ya kudune breksa nang khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
7: Gado-gado, campur sari, Magelangan.

0: Apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Gaduh-gaduh, campur sari, magelang.

Matur nuwun katur para sutresno sahabat pendengar dimanapun anda berada. Tasih kula Yuel ingkang nyawiji kalian panjenengan sedoyo wonten kiaran gado-gado campur sari Magelangan tumiki paripurnanipun adicara kirang langkung tabus dasa dalu nggih. Dalu menika ingkang sama mengeti Maulud Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Wonten pengaosan, pembacaan solawat sareng-sareng mekaten dados raos tentreming ati manah panggalih panjenengan nggih. Nggih, sahabat pendengar dimanapun sahabat berada, untuk kali ini saya bakal menyampaikan beberapa informasi terkait pergerakan angin bawa asap karhutla Kalimantan menyebar, di mana Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG mengungkap pola pergerakan angin bawa asap kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kalimantan Sumatera menyebar ke wilayah sekitarnya. Berdasarkan citra satelit Himawari 9 pada 19 Agustus 2026, BMKG menyebut sebaran asap karhutla terdeteksi di wilayah di sejumlah wilayah Sumatera bagian tengah dan selatan serta wilayah Kalimantan, di mana sebagian asap karhutla tersebut terbawa oleh pola angin hingga meluas ke wilayah sekitarnya. Ya memang kalau kita lagi bakar-bakaran ya, di cuaca yang seperti ini tungguin aja ya, mau bakar sampah, mau bakar apa aja gitu ya, karena takutnya semua kering, kebawa angin, menyebar, yang alih-alih ini di luar kendali kita ya. Nah sahabat, pada analisis tersebut BMKG menyatakan 535 zona musim atau 76,5% wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau dengan curah hujan kategori rendah mendominasi 90,79% wilayah Indonesia, di mana kondisi tersebut sejalan dengan perkembangan El Nino yang telah mencapai intensitas sangat kuat serta Indian Ocean Dipole yang berada dalam fase positif, di mana kondisi ini turut mendukung berkurangnya curah hujan secara umum di sebagian besar wilayah Indonesia. Matur nuwun katur panjenengan sedaya ingkang tansah caketing manah ingkang tansah setya nyawiji kalian kula AYUL wonten kiaran gado-gado campur sari Magelangan. Untuk lagu selanjutnya, ini buat sahabat yang lagi di rumah, tidak menikmati malam Maulud Nabi, atau lagi tidak enak badan, atau barangkali lelah. Selamat beristirahat, semoga lelah ini menjadi penawar segalanya untuk Anda ya. Ada Taman Juruk buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya AYUL di Gado-Gado Campur Sari Magelangan.

0: Waalaikumsalam. Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae ning jero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rungono hasilé.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi gak produktif ya Bu?
4: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
3: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
4: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
3: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir.

0: pikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
1: Betul sekali, Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
2: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Gado-gado, campur sari, Magelangan.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah? Malah mainan HP terus nih.
5: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
4: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
5: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
4: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
5: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
4: Tampilannya informatif juga ya?
5: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
4: Ribet nggak tuh installnya?
5: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
4: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
6: Gaduh-gaduh, campur sari.

0: Halo Mas Bro, apa kabar?
1: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu?
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
1: Oh iya ya?
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
4: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
3: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
4: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
3: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
4: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
3: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
4: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
5: Dengan hemat listrik,
4: hidup jadi lebih baik.
6: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
7: Gado-gado, campur sari, Magelangan.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Tak berasa sudah pukul 21 ya. Itu artinya satu jam lagi saya Ayu Elma bersamai sahabat semua di program Gado-Gado Campur Sari ya. Malam ini terasa sedikit berbeda ya, karena besok ini adalah hari libur dalam rangka memperingati Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah seharian beraktivitas, malam pun telah tiba. Ada yang mulai bersantai di rumah, ada yang berkumpul bersama keluarga, dan ada juga yang mempersiapkan kegiatan untuk esok hari. Sebelum tidur, biasanya kita mempersiapkan segala sesuatu, merapikan kamar, menyiapkan pakaian untuk besok, dan memastikan semua pekerjaan sudah selesai. Karena besok tidak perlu terburu-buru bangun untuk pergi bersekolah atau bekerja ya. Dan malam sebelum libur juga menjadi waktu yang tepat untuk berkumpul bersama keluarga terkasih, mengobrol, bercanda, atau sekedar menikmati suasana malam bersama orang-orang yang kita cintai. Namun, di balik suasana santai ini, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Maulud Nabi bukan hanya tentang hari libur. Ini adalah kesempatan untuk mengingat kembali kelahiran Nabi Muhammad SAW, sosok yang menjadi teladan bagi umat Islam. Di mana? Di malam yang tenang ini kita bisa mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat, membaca Al-Quran, bersolawat, membaca kisah perjalanan Rasulullah, atau sekedar merenungkan kembali ajaran dan akhlak beliau. Setelah semuanya selesai, waktunya Anda nanti beristirahat ya. Oke, saya bakal sabar dulu. Katur sinten menika Pak Hendro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ayu El. Mugi tansah pinaringan rahayu lestari widodo tineping sambe kala. Panjang yuswa malu rezekinipun ugi barokah ingkang utami nikmat iman salamipun. Amin. Derenya wici wonten gaduh-gaduh campur sari. Kirim salam buat semua pendengar Radio Magelang FM Grup Merati dan kru Radio Magelang FM. Request pepiling spesial khusus kagem grup Merati maternun kakek tugas Mbak Ayu El maternun jih. Theo tadi udah request ya, lagunya udah saya hadirkan dan lali janjinya juga sudah saya hadirkan tadi. Untuk teman-teman Theo yang lagi dengerin, katanya ada Amora, ada Feli, ada Erlin, ada Mbak Star gitu ya. Oke, buat sahabat semuanya. Ini dari siapakah? Dari siapa nih? Salam kinton dateng sedaya pandemen gini campur sari wonten ing Laladan Magelang di Rebo bakule jamu wonten ing Soanan Ngablak kalian Mama Ewi Narsih Salon Rias ugi wonten ing Ngablak. Kulo kintuni lagu Tali Tresno kagem penyaripun kulo nyuwun dipun puteraken. Niki kalik saking sinten Ngablak nggih? Saking Ngablak, saking sinten kah niki? Pak Wandi, nggih, cobi mangke tali tresnanipun nggih. Ketaman asmara kula aturaken katur panjenengan sedaya kalajeng mawar biru. Tasian kula tasi kalian kula Ayu El wonten kiaran gaduh-gaduh campur sari.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
6: Halo Mas Bro, apa kabar?
7: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
6: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
7: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
6: Malah Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
7: Oh gitu.
6: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
7: Tapi apa aja manfaatnya?
6: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
7: Oh iya ya.
6: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
7: Oh iya iya.
6: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
7: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya Mbak.
6: Yoi Mas.
4: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
8: Gaduh-gaduh Sari Magelangan.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
7: Gaduh-gaduh, campur sari,

0: Kadu-kadu. Yuk.
1: Terima kasih matur nuwun buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu Al di Gaduh-Gaduh Campur Sari. Tadi yang udah tadi tut di 366899 silakan saya buka line ini untuk Anda. Barangkali buat sahabat ingin menyapa aku, mau berkirim salam boleh banget ya untuk orang-orang yang Anda sayangi. Menjelang malam ya, pernah enggak sih Anda merasa apa ya, sudah tidur cukup tetapi ketika bangun justru merasa lelah, lesu, atau suasana hati lagi kurang baik gitu ya. Nah, kondisi tersebut tidak selalu berkaitan dengan jumlah jam tidur. Dimana kebiasaan yang dilakukan sebelum tidur ini juga dapat mempengaruhi kualitas istirahat dan bagaimana perasaan seseorang ketika bangun pada pagi hari. Sejumlah pakar tidur membagikan kebiasaan yang dapat membantu menciptakan tidur lebih berkualitas sekaligus mendukung suasana hati yang lebih baik di pagi hari tentunya. Dimana kebiasaan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan sleep hygiene. Mulai dari menjaga jadwal tidur tetap konsisten hingga menciptakan suasana kamar yang mendukung tubuh dan pikiran untuk beristirahat. Lantas, apa saja sih kebiasaan yang dilakukan sebelum tidur? Tidur yang berkualitas itu membutuhkan persiapan, di mana ahli saraf tidur Meredith Broderick mengatakan bahwa bangun dengan perasaan bahagia ini dapat menjadi salah satu tanda tidur yang sehat. Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan dengan beberapa hal termasuk durasi tidur yang cukup, waktu tidur yang selaras dan ritme sirkadian, serta jadwal tidur yang konsisten. Juga jadwal bangunnya sama ya. Karena ini jangan menunggu sampai tubuh benar-benar kelelahan untuk mulai bersiap tidur. Berikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beralih dari aktivitas harian menuju kondisi yang lebih tenang. Kemudian ciptakan kamar yang tenang. Gunakan tempat tidur hanya untuk tidur ya. Tidur dan bangun di waktu yang sama ini juga bakal berpengaruh dengan kondisi kesehatan juga semangat Anda ya. Hai, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Al di program Gaduh-Gaduh Campur Sari Magelangan. Kita ketemu dulu dengan Cak Dikin featuring Safitri dengan Slenco. Dan Mbak Yu Safitri kembali hadir lewat Sitorondo. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Al di Gaduh-Gaduh Campur Sari Magelangan.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sapset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan edukasi, siapa tidak kenal dengan Muhammad Yamin? Salah satu sosok pahlawan nasional Indonesia, budayawan dan aktivis hukum terkenal di Indonesia. Nah, hari ini tanggal 24 Agustus, pada tanggal yang sama di tahun 1903, sosok pahlawan nasional ini dilahirkan. Seperti apakah sosok pahlawan nasional kita ini? Mari kita simak kisahnya. Insan edukasi, Muhammad Yamin dilahirkan pada tanggal 24 Agustus tahun 1903 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Dia adalah seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang dihormati. Muhammad Yamin juga merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia. Yamin juga sering menulis dan menerbitkan tulisan-tulisan dalam jurnal berbahasa Belanda maupun bahasa Melayu. Karyanya yang telah diterbitkan adalah Puisi Tanah Air dan Tumpah Darahku. Karya tersebut sebagian besar berbentuk soneta. Tidak hanya terbatas pada puisi, Yamin juga menerbitkan esai, drama, dan Insan edukasi, Muhammad Yamin juga merupakan anggota BPUPKI dan anggota Panitia 9 yang telah berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan cikal bakal dan merupakan dasar dari terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Selain itu, Yamin juga pernah diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Setelah Indonesia merdeka, Yamin banyak menduduki jabatan-jabatan penting negara. Di antaranya, menjadi anggota DPR sejak tahun 1950, Menteri Kehakiman, lalu sebagai Ketua Dewan Perancang Nasional tahun 1962, dan juga sebagai Ketua Dewan Pengawas IKBN Antara pada tahun 1961 hingga 1962. Nah, insan edukasi, ada baiknya kita renungkan kata-kata bijak Muhammad Yamin ini. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Semoga menjadi inspirasi.
0: Demikianlah RE hari ini, kado sebayaan untuk
1: oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Semoga menjadi inspirasi.
0: Demikianlah RE hari ini, kado

Para sutresno, sahabat pendengar dimanapun Anda berada, kato sampun paripurno, anggen kulo nyawiji kalian panjenengan sedaya wonten kiaran gaduh-gaduh campur sari Magelangan. Nggih. Matur nuwun kawigatosan panjenengan sami, mugio anggen panjenengan dalu menika bedhe ngaso, bedhe mapan sari, pinaringan sekeca.

Nopo nggih anggenipun sari samangke pules ngoten nggih. Sampun wancinipun kula yuel pamit undur diri. Mugiyo mejang-injang anggenipun panjenengan wungu sare pinaringan Bagas saras berkah rezeki melimpah kabagian ugi nggih. Matur nuwun kula yuel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Salam.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara,